Oke, insan muda ya, masih bareng Abi di acara jogging-jogging in the morning di interval kedua kali ini. Ya, di mana? Abi masih live juga. Aku lagi dengan ini kakak Wede, Kak Iza. Orang mana nih? Yuk, insan muda buat yang pengen nonton live Abi ya di TikTok, buka aja dengan keyword NBSFM ya. Di situ Abi masih live buat temenin kamu, sarapan kamu, juga aktivitas kamu ya. Again, jangan lupa pakai masker ya untuk yang mau keluar rumah, mau otw kerja, kayak mau pakai motor juga ya. Karena potensi erupsi susulan Gunung Anak Krakatau itu masih ada ya. Ini Abi kutip dari bantenantaranews.com ya. Jadi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG ya, Kementerian SDM menyatakan bahwa aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau saat ini terpantau mengalami penurunan ya. Namun potensinya itu ya dipastikan tetap ada ya, potensi erupsi lagi tuh. Apa erupsi susulannya gitu. Dan Kepala PVMBG Rita Susilawati di Serang ya Minggu menyampaikan bahwa meskipun alat pemantauan mencatat tren penurunan, hal tersebut tidak mengindikasi bahwa aktivitas gunung api di perairan Selat Sunda itu telah sepenuhnya berhenti ya. Jadi mereka itu terus melakukan pemantauan gitu ya 24 jam penuh dan juga memastikan hasil pengamatan itu akan ya selalu dikomunikasikan kepada pemerintah daerah setempat, terutama kalau terjadi perubahan rekomendasi penanganan kebencanaan seperti itu ya. Nah, terkait sebaran material erupsi juga Rita tuh pengen warga dan otoritas terkait untuk mewaspadai pergerakan abu vulkanik yang arahnya sangat bergantung pada embusan angin dan bisa berubah setiap hari pada hari ini juga gitu ya kan, atau bahkan dari tanggal 6 gitu ya kan. Nah, sebaran abu tercatat ini mengarah ke wilayah barat, bagian selatan, Selat Sunda hingga ke Samudra Hindia. Nah, langkah ini dinilai sangat krusial guna memberikan peringatan dini demi memastikan keselamatan rute penerbangan atau aviasi. Karena emang sekarang jalur penerbangan yang di Suta juga ya, area Soekarno Hatta itu ditutup sementara kalau insan muda. Jadi jalur udara tuh sekarang udah nggak ada yang ke Jakarta gitu ya kan. Rita juga menegaskan bahwa penetapan status kesiagaan ini tidak diukur semata dari besar atau kecilnya skala letusan, melainkan dari tingkat ancaman bahayanya terhadap masyarakat yang berada di kawasan tersebut ya. Apalagi waktu kemarin lihat apa ya, detik-detiknya gitu ya kan, detik-detik erupsinya, waktu lihat video nelayan lagi nyari mata pencahariannya di situ gitu ya kan. Sama kayak kasihan ya bagi warga-warga yang di pesisir gitu, mereka kan cari uang di situ juga gitu. Mulai aja ada kebijakan seterusnya gitu ya kan untuk warga-warga yang di sana. Itu ngeri-ngeri juga ya, sebelum anak Krakatau dulu emaknya gitu ya kan. Bahkan sebelum semuanya juga ada kayak emaknya juga gitu ya kan, bapaknya lah gitu, anak-anaknya ya yang erupsi. Kalau diingat lagi itu ngeri juga ya, bahkan udah dibikin film gitu ya kan. Dan sekenceng itu dan impactnya juga ke iklim cuaca sangat sepengaruh itu. So stay safe out there, insan muda.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Okay, sama dah masih bareng Abi yo. Dan let's see, My Way, lagu legend ini dari Calvin Harris ya. Lu tuh emang the best banget ya. Emang DJ pada masanya gitu ya, kan Calvin Harris, Martin Garrix, terus siapa lagi ya, lu tuh Skrillex, terus siapa lagi ya yang lu tuh yang namanya itu banyak banget ya kayaknya, The Fames juga gitu, Atoma, terus Afrojack, DJ Snake, ih emang terbaik emang DJ tahun segitu, pada masanya 2015-an gitu ya kan. Ya akhir-akhir ini emang kamu harus apa ya, stay safe ya Hinsa Muda. Dan bahkan sampai sekarang juga abu vulkanik juga masih ada ya impactnya di beberapa daerah, khususnya Jabodetabek ya. Kalau semisalnya kamu keluar rumah dan juga kayak mata kelilipan terus, nah ntar pakai air ya, semoga jangan dikucek-kucek, ntar yang ada makin perih, makin jadi ntar ya, bahkan ntar sampai iritasi lagi. Oke, dan sementara itu ketika warga disuruh stay safe, ada beberapa kepala keluarga yang masih kekurangan air bersih gitu kan. Ini yang di Indonesia kan, di negara-negara lain ya bersaing dengan teknologi gitu kan, sementara kita masih dengan akses atau fasilitas yang utama ya, alias apa ya, ini mah lebih ke kayak ya kebutuhan ini gak sih, kebutuhan primer. Ini 10.000 air, amin 10.000 liter air ya bersih untuk 150 kepala keluarga ini. Nah, sampai kekeringan gitu ya kan mereka tuh di Perakan Salak nih untuk lokasinya. Ini Abi kutip dari kami update ya. Jadi ada 150 kepala keluarga di Desa Perakan Salak, Kecamatan Perakan Salak, Kabupaten Sukabumi mendapatkan bantuan distribusi air bersih minggu kemarin ya. Yang dimana bantuan air tersebut disalurkan ke wilayah Kampung Cimangu, Cikupa dan Sirna Mukti, Desa Perakan Salak. Penyaluran dilakukan setelah pemerintah Desa Perakan Salak mengajukan permohonan bantuan air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Nah, petugas penanggulangan bencana Kecamatan Perakan Salak, Yujun Junaidi, mengatakan kegiatan distribusi air bersih dilakukan bersama PMI Kabupaten Sukabumi ya. Dan 10.000 air liter tersebut tuh buat yang warga membutuhkan aja yang semoga. Nah, itu berlangsung dari jam 9 pagi sampai selesai. Prosesnya sendiri itu dari Kecamatan Perakan Salak, Pemerintah Desa, P2BK, Babinsa, Babinmas, Satpol PP, Tagana, PDAM, Kecamatan Perakan Salak, hingga RT dan RW setempat ya. Karena emang sekarang musim kemarau, jadi kan ini untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terkait bantuan air bersih ini sendiri gitu ya kan. Karena banyak banget ya yang masih kekurangan air bersih gitu ya kan. Bahkan yang paling sedih itu aku lihat berita kapan ya, itu bukan di Sukabumi sih ya kan, itu ada yang sampai pakai air apa ya, air got gitu ya kan, yang emang kotor gitu daripada air sungai, karena air sungainya udah malibah gitu. Wah kasian banget, itu kan air got udah jelas kotor gitu ya kan. Nah ini air yang sungai gak mau ada yang ambil ya, karena udah kena limbah gitu ya kan. Jadi air bersihnya kemana gitu, apakah mereka gak dapat air bersih sama sekali gitu ya kan. Semoga aja itu bantuan-bantuan yang seperti ini gitu ya, yang emang beneran apa ya, kebutuhan sehari-hari gitu ya kan, yang seharusnya layak dan juga tersebar secara menyeluruh gitu ya kan, air bersih itu. Mungkin ya boleh di apa ya, mungkin jadi perhatian juga gitu ya kan. Dan juga ada program yang bisa apa ya, menyalurkan air ke desa-desa secara menyeluruh.

Asis Super Nova by Aespa Insamuraya. Dan masih bareng Abi di acara Jogging Jogging in the Morning. So yeah, Abi bakal spill lagi untuk berita lokal terkininya. Abi juga masih live edit di TikTok MBSFM. Buat kalian pengen lihat live Abi, tinggal buka aja TikToknya. Oke, okay? Sambil saya mau request yang lagu ngebit-ngebit ya, boleh banget ya. Insamuraya, kasih spesial buat yang live ya. Sarapannya sama apa Insan Muda ya hari ini? Apa sarapannya yang penting diisi lah ya. Yap, ada update Insan Muda terkait mayat perempuan di bawah jembatan rel kereta Komandoran Cibadak ya. Ini Abi masih kutip di Sukabumi Update nih. Karena ini ada dugaan kecelakaan kereta api gitu ya kan, yang menewaskan seorang perempuan di kampung Kamandoran RT 1 RW 10 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi minggu kemarin nih ya Insan Muda. Ya, Kapolsek Cibadak AKP Joko Susanto mengatakan peristiwa tersebut diketahui setelah sejumlah warga melihat sosok jenazah di bawah jembatan lintasan kereta api sekitar pukul 11 siang ya. Kapolsek Cibadak ketika menerima laporan itu sama Babinsa datang ke lokasi gitu ya kan, terus jenazahnya dibawa ke RSUD Sekarwangi buat pemeriksaan luar atau pengecekan fisik. Nah, korbannya ini diketahui bernama En Suheni binti Madi ya, yang dimana seorang perempuan berusia sekitar 50 tahun, seorang ibu rumah tangga juga gitu ya kan. Dan alamatnya tuh di kampung Cikidang, desa Cikidang, kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Nah, jadi kejadiannya tuh diperkirakan di jam 10.50 hingga 10.58 gitu ya kan, yang mengacu pada keberangkatan kereta api dari stasiun Karang Tengah gitu ya kan. Ya, sementara itu berdasarkan keterangan warga setempat, korban diketahui mendirikan sebuah gubuk bersama suaminya Yusuf yang berusia 65 tahun gitu ya kan, yang dimana gak jauh dari situ gitu ya kan, 300 meter dari tempat yang diduga menjadi lokasi korban tertempel kereta api ya. Ya, udah dibawa ke RSUD Sekarwangi juga dan jenazahnya itu kemudian diserahkan kepada keluarga buat dimakamkan ya. Moga aja di tempat kalian terbaik di sisinya ya, dan juga semua amal ibadah selama di dunia itu diterima dan ditempatkan juga di antara orang-orang yang beriman, dan moga keluarga juga diberi keikhlasan ya atas kepergiannya. Yap, hati-hati Insan Muda ya, buat kamu yang mungkin ya rumahnya nggak jauh dari rel kereta, terus juga kayak at least kalau misalnya mau nyebrang atau gimana gitu ya kan, nengok kanan kiri dulu kalau ada pelang kereta gitu ya kan, jangan terobos gitu. Bisa nyawa kamu lebih berharga Insan Muda daripada kamu harus telat 1 menit 2 menit mah gitu ya kan, nunggu kereta lewat nggak akan nyampe 10 menit juga kok.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan. Sesuai tenor yang dipilih, proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Hai Insan Muda ya, masih bareng Abi di Joget in the Morning. Nggak kerasa ya udah jam 8 lebih 41 aja, tapi Abi mau baca sahih dulu nih yang di Facebook Insan Muda. Ada berita kemarin dari teman Medan City hadir ya, dari Nita Yurni juga, good morning, morning kemalikan, Camai Mustika juga ya, dari Ganjar Bali ikutan hadir ya, dan Ili Agustinca juga. Dari Sukodono Sidarjo hadir, makasih. Dari Bilitik kemarin juga ya, Happy Monday. Dari Winarti juga hadir. Muasa juga hadir, dari rumah Kota Purabaya. Abah Waisel juga di Anyer Bali hadir. Jogging, assalamualaikum, salam, selamat pagi Kang Abi, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, lancarkan rezekinya dan sukses ya, amin. Thank you. Dari Sukabu juga, Lampung Utara hadir, Mah Putih juga, pagi juga Kak, izin hadir, siap ya, thank you. Dari Fitri Haryati juga, dari Cikaret, mau say hey buat keluarga, sayang spesial buat anakku dan suami ya, dan Abi mat pagi. Dari Timir Dawati juga pagi Bang Abi, Itnai juga, sinang kasih Ciamis hadir, makasih Bang Abi, sehat selalu dan makin sukses, amin. Dari Harun Al Rashid, ya assalamualaikum, salam, good morning Mas Abi. Harun Al Rashid yang lagi dinas di kebun Seirokan PTPN 5 Pekanbaru hadir, isi daftar absensi dan menyapa fans NBS dimanapun berada. Untuknya Mas Abi, semoga kabarnya di awal pekan ini dalam keadaan sehat walafiat dan selamat bertugas. Lapor, cuaca di kebun Seirokan saat ini cerah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah pada cerah ya. Jangan lupa kalau misalnya kamu dalam wilayah Jabodetabek yang terkena abu vulkanik dari letusan dan erupsi Anak Krakatau kemarin ya, diharapkan pakai masker. Dan juga kalau misalnya kamu kelipan kena abu vulkanik, langsung cuci ya pakai air bersih. Dan juga kalau misalnya kayak barang-barang di luar seperti kursi ataupun teras di rumah pada penuh dengan debu, siram aja ya Insan Muda, pakai kendaraan kamu mungkin. Dan jangan lupa pakai masker. Oke, thank you buat kamu yang nyimak acara Jogging bareng Abi. Dan mohon maaf dari Abi jika ada salah-salah kata selama siaran. Dan abis ini ada acara request lagu Indo ya buat kamu yang request. Dan Abi yang bertugas di sini izin berterima kasih sementara. And I'll see you again. Adios.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Well, again, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. What's cooking, good looking, and good morning, insamu, dan good morning, Sukabumi. Ya, habis lagi ya, temen kamu kali ini selama 2 jam ke depan di acara Indonesia Satu Aja dengan track-track 100% Indonesia ya. Buat kamu yang pengen requestin lagu Indonesianya, tinggal requestin di Facebook ataupun di Instastory dan isi aja question box Instastory-nya. Ataupun nanti bakal live juga di TikTok NBS FM, so stay tune ya sampai jam 11 siang. Have a nice day.

Itu di lagu Bucin, Penjaga Hati by Nadib Basalamah. Mahin sama dapat kemarin lagi Butterfly Era ya. Yang jomblo enggak diajak kayaknya. Enggak ada lah ya. Oke, okay, Insamoda masih bareng Abi di Indonesia satu aja, dan Abi lagi live di TikTok NBS FM. Buat kamu pengen lihat Abi gitu ya kan, boleh tinggal buka aja live-nya. Pengen lihat si tampan gitu ya kan, boleh banget. Hai, Adini Akbar, Assalamualaikum, salam pagi Bang Abi, request lagunya Bukti Virgon, thank you. Oke, okay, aman ya. Kau ada bukti. Akadia Phoenix ya, Indonesia satu aja pagi, request lagunya Rem Laude yang Ikro, salamnya buat suamiku aja yang lagi pada dengerin, makasih. Oke, okay, sehat-sehat bareng suami ya, stay safe di sana. Rizka Septiani, Nadine Amiza, Laika, kalau mudah dicinta. Ih, belum masuk ya, mau yang lain gak Nadine ya? Abi tunggu ya sampai jam 11 siang. Ada Aba Waisel juga di Ganyar Bali hadir. Indonesia satu aja. Assalamualaikum, salam, selamat siang Kang Abi, selamat bertugas sampai tuntas, dan salam sehat, bahagia, lancarkan rezekinya, dan sukses selalu ya, amin. Dari Warsaholic juga Antiga hadir. Dari Ella Ella ya, selamat pagi Abi, Raga, request lagunya Daun-Daun dari Gia Indrawari ya. Oke, aman. Dari Itnai juga Gunung Cupu, Sini Kasih Camis hadir ya. Dan di sini ada yang request juga di TikTok ya, pengen lagu siapa tadi, Titik Nadir ya. Itu dari Kahitna ya, aman-aman. Dan di Instastory juga ada Tevil pengen lagunya Egocentris dan siapa nih? Oh, Akateri ya. Oke, sudah ada beberapa track Insan Muda, tapi sebelum ke lagu Abi punya something interest ya, ketika kita dengar lagu apalagi Egocentris. Egocentris. Ada lagu yang mungkin mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang ngebawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan ngebuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Akateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production. Rocken vs Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

Halo Insomoda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Simastel ada juga loh handphone second. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di Simastel. CCTV, Smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rokon nomor 6 Kota Sukabumi atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Gua official di 0857 2161 621. Senangnya belanja di Simastel.

Oke, Insa Muda masih bareng Abi di acara Indonesia Satu Aja, dan sekarang udah jam 9.59 dan makin siang makin panas nih Insa Muda ya. Biasa kalau misalnya pagi tuh menghirup udara sejuk gitu ya kan. Sekarang udaranya agak abu dikit ya.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis

0: Pesta? Lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

lainnya. Jadi ya, sesuai dengan lirik lagunya juga ya, masa ini, masa ini, dan masa indah lainnya by Nuka. Dan sekarang udah jam 10.22, kayaknya insan muda banyaknya yang WFH ya. Dan sekarang juga yang sekolah banyaknya ini ya daring ya. Aduh, ini udah back to COVID kan. Alamak. Dan Abi juga masih live ya. Di sini ada yang pengen request Pernah Cinta dari Leodra dong Bi. Oke, bentar ya. Pengen Pernah Cinta. Aduh, Leodra ya. Bentar ya, kita cari dulu. Adanya Terlalu Cinta bang, mau yang itu aja gak? Bang Rudi, mau itu aja gak bang Rudi? Ya, ntar boleh komen lagi aja. Dan di sini ada yang request juga ya. Oh ya boleh, oh ya udah ini aja ya. Terlalu Cinta aman, udah habisin menit track pertama. Dan next ini dari yang Instastory. I love you, Nico. Selamat jalan kekasih dari Rita Effendi ya. Tadi aku curiga ada deh. Gak ada. Adanya Rita Ora. Gak bisa ya. Dan kalau mau request ulang juga boleh kalau ada waktunya mah gitu ya kan. Itu Rita Ora juga gak? Bukan Indo ya kan. Nadine Amiza nih ya, tamu berwajah itu. Bentar ya, Nadine Amiza. Oh sama juga ini, gak ada nih mau yang lain gak Nadine Amiza. Tadi juga yang request Nadine gak ada ya. Dua kali request Nadine, yang di Facebook sama yang sekarang nih. Next dari Hai Sarah, izin request sama Cipta ya. Yang Jaga Terasa. Oke, aman ya. Sama Cipta udah habisin pun juga track selanjutnya. Next lagi dari RZ Toru ya, pengen lagunya dari Hindia Untuk Apa. Dan ini juga tadi ada yang request dari Kak Ora ya, tadi TikTok pengen lagunya dari ini Dialog Senja Lara. Oke, sudah ada beberapa track juga. So let's start with Leodra, Terlalu Cinta. Have a nice day. Stay safe juga insan muda.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino.

Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi.

Well, okay, 9.3 NBS FM, Skoumis number 1 hits music station. Nah, terasa kita sudah di penghujung acara ya. So, thank you buat kamu yang udah nyimak acara Indonesia Satu Aja bareng Abi sampai selesai. Dan mohon maaf jika ada salah kata selama Abi siaran. Dan abis ini ada acara menarik lainnya, pasti yang kelas seru ya. Jam 11 bareng Bang Kevin dan Abi yang bertugas di sini. Izin pamit dulu. See you again. Adios.

We're the only one, 92.9 Best FM Sukabumi, number one hits music station. Hai, selamat siang sama The Heart Today dan kembali mengudara Kevin, temenin kamu di siang ini. Di FYP For Your Page, selamat hari Senin nih Samuda. Wah, gak kerasa kita sudah menginjakan hari ke-7 di bulan Septembernya Samuda. Seminggu sudah ya. Dan Kevin kembali mengudara teman ini Samuda selama 3 jam ke depan di FYP dengan informasi viral yang tentunya bakal aku bahas. So, buat Samuda jangan kemana-mana ya.

We're lucky only one, 92.9 BS FM, Sukabumi Beats number 1, Hits Music Station. Dan Insan Muda, kamu masih aku temenin di FYP siang ini. Dan sekarang udah jam 11.30 menit ya, di waktu makan siangnya kamu. Insan Muda, udah makan siang belum hari ini? Jangan lupa buat makan siang dulu ya, sempet-sempetin Insan Muda. Dan ngomongin soal ini, Insan Muda, pendakian ya. Buat beberapa orang yang sama pendakian itu tuh adalah hal yang menyenangkan ya kan, mendaki gunung, apalagi gunung-gunung yang biasanya tuh jadi wishlist beberapa pecinta alam seperti Rinjani mungkin ya Samuda, atau enggak gunung yang punya daya tarik tersendiri seperti Bromo, Semeru, atau gunung gede buat para pemula. Dan ini Samuda ada kabar ya, yang dimana salah satu ikonik ya kan buat para pecinta alam Insan Muda, yang mereka tuh biasanya nggak masukin wishlist Ranu Kumbolo ya. Itu di sini ada pohon yang itu tuh ikonik banget karena biasanya suka dipakai spot foto Insan Muda buat orang-orang mengabadikan momen spesial ya di situ. Tapi tau gak sih, Insan Muda, pohon tumbangnya itu sekarang kebakaran, Insan Muda, karena memang di Ranu Kumbolo tuh sedang ada kebakaran juga, Insan Muda. Dan ya, akhirnya pohon tumbang yang tadinya biasa dipakai duduk orang-orang yang sedang menikmati pemandangan danau ya, itu jadi hilang gara-gara terbakar, Insan Muda. Wah, sekarang emang fenomena kebakaran tuh jadi hal yang benar-benar menakutkan sih, Insan Muda. Saudara kita juga yang di Kalimantan sekarang yang sedang berjibaku juga melawan karhutla, kebakaran hutan dan lahan yang memang asapnya itu semakin tebal yang sama dari hari ke hari. Dan itu tuh dikarenakan hujan yang kurang juga, ditambah memang musim kemarau yang sama. Ngomongin soal hal-hal yang terjadi di alam lagi, ini ada seekor orang utan yang dia tuh terlihat berusaha buat menghentikan bulldozer yang sedang ngancurin hutan tempat dia tinggal gitu. Ini benar-benar pilu banget sih Samuda, ketika alam yang seharusnya tempat bernaung para hewan-hewan di sana yang Samuda tempat tinggal itu diusik buat pembukaan lahan, biasanya pembebatan pohon. Itu beneran nyakitin banget sih Samuda, apalagi kalau misalkan di informasi yang viral ini, orang hutan yang jatuh benar-benar terlihat berusaha ngantiin bulldozer gitu loh Samuda, yang ngancurin hutan tempat tinggalnya dia. Dan yang pasti banyak banget hewan-hewan yang bakalan kehilangan tempat tinggal apabila pohon udah semakin jarang, Samuda, ditanamin sawit juga. Bahkan ada beberapa video lain Samuda yang memperlihatkan ada seekor gajah yang dia tuh merobohkan pohon sawit karena dia rasa sawit itu tuh pohon yang gak selayak pohon pada umumnya yang Samuda, yang bisa menyimpan air dan memberi banyak kebaikan ya. Oke, dan yang pasti Insan Muda, banyak banget hal-hal yang kayaknya jadi PR juga buat kita kedepannya untuk selalu memperhatikan lingkungan juga Insan Muda, karena rasa-rasanya masalahnya udah mulai banyak banget nih yang harus dibenahin Insan Muda terhadap alam kita ya. Karena kalau misalkan kita jaga alam, alam bakalan ngejaga balik kita. Kalau misalkan alamnya rusak Insan Muda, ya efeknya seperti kebakaran hutan juga kita yang rasain Insan Muda, dan juga banyak hal lainnya yang terjadi kalau misalkan alam udah murka kepada kita. By the way Insan Muda, aku masih temen kamu di FYP siang ini. So jangan pindahin frekuensinya kamu, aku bakalan cut lagi dengan beberapa track.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah udah ya bilang, kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
1: Hah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh. Udah gitu juga, kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone. Aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang belum pakai BJS.
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no di bedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Baru gua kebon.
0: Makan duren sama kulit-kulitnya, kena makan nasi padang. Wah.

0: Kino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

We're the only one, 92.3 Best FM, Sukabumi, number one hits music station. Dan ya, sama udah kamu masih aku temenin di FYP For Your Page di siang ini. Jangan lupa buat makan siang ya, sama udah sekarang udah jam 12:26. Dan yang mana sama udah aku bakalan bahas informasi yang viral lagi nih di sosial media. Ini menurut aku rame banget di sosial media aku. Soal ini loh yang sama udah ada ibu-ibu yang dia tuh ditagih hutang, terus dia tuh marah-marah gitu, lebih galak daripada penagihnya. Terus dia bilang katanya, gimana aku nyari uang, kan ini lagi erupsi anak Krakatau. Lah apa hubungannya sih sebenarnya ya? Alasannya tuh gunung Krakatau meletus. Ya padahal kalau utang mau utang aja gak sih? Bener-bener out of the box. Dan nunggu aku tuh udah 4 bulan loh utangnya. Jadi samudera ini ada seorang ibu-ibu yang dimana dia tuh kena tagih utang, dan ini viral di aplikasi Threads Instagram juga. Dan di Threads ini melalui akun @rmacca_, yaitu menyebut utang kepada ibunya itu udah berlangsung selama 4 bulan dan belum dibayar gitu loh sama udah. Jadi udah cukup lama ya, dan setiap kali ditagih pihak yang berutang ini kayak janji-janji gitu, kayak ya udah besok-besok aja kalau ada uang. Itu kayak alasan template, dan itu tuh memang selalu terulang. Dan menurutnya yang samuda, menurut apa lagi, berbagai alasan itu udah disampaikan, mulai dari anak dan dirinya yang sakit sampai ngaku nggak punya uang. Dan pas didatangi itu pihak yang berutang juga disebut bersikap seolah-olah menjadi korban gitu loh samuda, playing victim gitulah. Bahkan katanya, saya gak akan ngebayar utang ke kamu sebesar 400 ribu itu kalau kamu gak minta maaf kepada anakku. Kamu harus sujud sama anakku. Waduh, pokoknya ini udah ramai banget lah yang sama udah jadi bahan perbincangan. Soalnya kayak playing victim banget gitu. Bahkan si anaknya udah bilang mau bayar, terus dia bilang jangan dibayar utangnya. Jadi ibu-ibu anomali ini tuh selalu mengelak kalau disuruh bayar utang. Kok bisa gitu kan, padahal yang namanya utang tuh adalah kewajiban, yang dimana orang yang berutang tuh harus menunaikan kewajibannya gitu ya. Karena itu hak orang lain, apalagi yang si ibu-ibu penagihnya ini, dia itu tuh seorang janda juga samuda. Kayak kasihan banget ya sih, 4 bulan gitu kan, yang dimana utangnya gak dibayar-bayar. Kan kita gak tahu ya, uang itu, uang yang dipinjemin tuh karena emang dia kasihan aja. Terus juga belum lagi kalau uangnya mau dipakai, itu gak etis banget sih kalau misalkan harus kayak gitu ya. Harus sampai playing victim, ditagih susah, apalagi sampai ngaret berbulan-bulan. Jadi ya apapun itu samudra, yang namanya hutang itu tuh tetap harus ditunaikan samudra, karena itu adalah kewajiban kita ya. Jangan sampai kita ngutang terus kita hilang ya. Jangan dong samudra, itu rasa-rasanya jadi seperti maling dong. Oke, dan Insamuda, kamu masih aku temenin di FYP. Sementara aku bakal angkat lagi dengan beberapa track. Insamuda, yang ada kegiatan di luar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Soalnya di luar lagi lumayan berdebu, jadi itu bisa mengganggu pernafasan dan juga mata sih Insamuda. Kadang gatel gak sih kalau kita kena debunya. So, Insamuda, aku bakal angkat dengan tracknya dari Henry Moody, Soul Station.

0: Open.
1: Halo teman Islam Muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada Simbahasa dan solusi buat kamu yang ingin ganti handphone ya. Di Simbahasa kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga, Simbahasa adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi dan selain handphone dan aksesorisnya, Simbahasa juga ada handphone second lah. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di Simbahasa, CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga dan masih banyak lagi yang lainnya ya, dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu aja, Islam Muda pelayanannya juga ramah-ramah banget, jadi segera kunjungi Simbah Style sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simbah Style di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi ya. Ikutin juga update-update seputaran smartphone Instagram dan TikTok Simbah Style. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 216 21621. Senang belanja di Simbah Style.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Luiska Baldi with Something in the Heavens yang sama udah. Dan ya, kamu masih aku temenin di FYP Power Page. Ngomongin Sukabumi nih semuda, akhir-akhir ini apalagi menjelang akhir tahun itu makin banyak pergelaran konser, ya enggak sih semuda? Tapi kita harus tetap hati-hati, karena apa? Karena di tempat keramaian kayak gitu tuh selalu aja ada sosok anomali. Ini lagi rame nih semuda, festival musik yang digelar di Sukabumi itu ada ini semuda, sindikat pencopet. Jadi ada orang yang dimana sekitar 100 orang kehilangan HP ya di konser ini gara-gara dicopet. Ya, gelaran festival musik di Sukabumi Samudra itu diwarnai dugaan aksi pencopetan massal, yaitu lebih dari 100 penonton yang dilaporkan kehilangan telepon seluler ya Samudra saat menghadirin acara ini. Nah, para korban ini mendatangi Polsek Warudoyong ya Samudra di hari Minggunya untuk membuat laporan ya, dan kedatangan korban ini tuh berlangsung sejak pagi sampai malam hari loh ya Samudra. Dan banyaknya laporan dalam waktu singkat ini memunculkan dugaan adanya ya sindikat pencopetan yang memanfaatkan kerumunan penonton. Waduh, ini the real pesta copet ya. Iya gak sih Samuda? Yang dimana seharusnya jumlah korban bahkan mengaku juga sempat melacak perangkat mereka, dan beberapa HP yang hilang itu tuh terdeteksi berada di wilayah Jakarta Samuda, sehingga memunculkan dugaan barang itu dibawa keluar Sukabumi. Dan kabarnya sih pelakunya orang Jakarta juga. Wah, tahu-tahunya di sini lagi ada pesta ya. Dan para korban itu berharap juga polisi dapat mengusut kasus ini dan mengungkap pihak yang bertanggung jawab ya. Dan kejadian itu juga menjadi sorotan terhadap sistem keamanan dalam penyelenggaraan festival musik dengan jumlah pengunjung yang besar. Karena kalau nggak salah masuknya juga gratis ya, jadi ya nggak tahu lah ya, mungkin keamanannya kurang. Soalnya aku baru dengar loh kabar orang yang kehilangan handphone sebanyak ini di konser yang sekarang ya Samuda, yang kemarin diadain di hari Minggu di Surya Kencana ya kalau nggak salah. Dan itu beneran baru banget, soalnya sebelum-sebelumnya tuh nggak sampai ada sindikat kayak gini. Ini pencopetnya terinspirasi dari sebuah film ya kayaknya, pesta copet. Soalnya beneran nyopetnya tuh nyopet banget ya. 100 orang yang hilang HP itu bukan perkara kecil ya Samuda. Yang pasti di sini ada sistem yang perlu kita curigai. Jadi memang ada banyak sekali Samuda pencopetnya. Iya enggak sih? Enggak mungkin dilakukan oleh seorang dua orang ya dengan hilangnya HP yang lebih dari 100. Pokoknya hati-hati Samuda buat kamu yang next mungkin ada jadwal konseran. Ini jadi warning alert juga sih buat kita biar lebih ya, hati-hati dan menjaga barang yang berharga. Terus bisa mungkin kalau ke konseran gak boleh lah bawa-bawa yang aneh-aneh, kayak bawa emas-emasan ya Samuda. Leher-leher kamu dipenuhi dengan emas, kayaknya jangan dulu deh. Seadanya aja ya Samuda, nonton jangan terlalu banyak bawa barang berharga dan terlalu mencolok juga. Terus pastiin biasanya handphone yang kamu bawa itu jangan hilang dari pandangan ya, melayang dikit hilang soalnya Samuda. Oke, dan informasinya ya Samuda, di sini aku bakalan cut dulu dengan beberapa track. Buat kamu jangan pindahin frekuensinya ya.

We're looking only 92.9 BSR FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan insan muda, gak kerasa ternyata udah di penghujung acara aja. Di sini Kevin yang bertugas harus undur pamit dari ruang. Dengar kamu thanks for all you stay tuned. And sorry to say kalau aku salah kata ya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu siang ini. Stay safe insan muda, pakai maskernya ya, karena di luar sedang berdebu. Dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Bye bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Miliki Hollywood 92.9 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat siang, selamat datang, how are you today? Dan kembali mengudara Kevin, temenin kamu mengudara di NBS Daily Top 30 edisi 7 September 2026. Dan yang mana sama ada aku bakalan spill 30 terakhir terpanas. Dan kita bakalan countdown dari urutan ke-30 sampai urutan pertama nanti di jam 4 sore sama ada. By the way, Sukabumi cuacanya lumayan panas ya sama ada untuk hari ini. Dan buat kamu yang beraktivitas di luar ruangan, bawa ini ya, yang samudah masker, yang samudah yang bisa melindungi kamu dari debu, karena debu sedang banyak-banyaknya. Dan di sini samudah, aku bakalan buka dulu dengan 3 new entry-nya. Dan kita mulai dari urutan ke-30, ini ada Indolistro-nya dari Yura Yunita pada Tiwi.

Pertiwi ini merupakan buah karya terbaru ya dari Yura Yunita yang semuda seorang musisi. Karena dia yang nulis sendiri lagunya, dia yang nyanyiin juga dan resmi diluncurkan di 2 September. Lengkap dengan video musiknya juga yang semuda dan lagu ini tuh merupakan kolaborasi Yura Yunita dengan sang suaminya yaitu Don Maula yang berperan sebagai penulis lirik juga. Dan proses kreatif ini tuh juga memadukan sentuhan musik dari Yura dengan narasi yang kuat yang ditulis oleh Doni semuanya. Dan ini menciptakan karya yang syarat juga dengan pesan mendalam tentang perjuangan dan juga ketabahan. Dan dalam proses produksi sendiri, Samudra Lagu Pertiwi ini diproduseri oleh Iwan Popo ya, yang menghadirkan aransemen musik bertahap ya untuk mengekspresikan emosi secara intens gitu loh Samudra. Dan untuk maknanya sendiri, lagu ini tuh mengangkat tema keberanian yang lahir dari ketakutan gitu loh Samudra, yang memberikan inspirasi bagi pendengar tentunya Isa Muda untuk tidak mengalah pada rasa takut meskipun dunia di sekitarnya penuh tekanan. Jadi kayak kamu tuh lagi takut Isa Muda, kamu tuh lagi ngerasa tertekan, tapi kamu harus bangkit dari itu, justru Isa Muda harus melawan ketakutan kamu sendiri Isa Muda. Dan untuk instrumennya sendiri, ini lagunya lumayan mewah sih menurut aku. Dan satu tadi lagi dari Yura Yunita, new entry kita yang kedua, and this is number 29 for this week, Anggis Devaki, Tentangmu Tenangku.

Ya, tenangmu tentangku yang dinyanyikan oleh Anggis Devaki Insan Muda, yang dimana ini diciptakan oleh Anmes Kamaleng ya, dan ini merupakan original soundtrack salah satu film juga. Dan lagu ini tuh menggambarkan perasaan rindu yang mendalam gitu loh Insan Muda kepada dari penyanyi ya, kepada seseorang yang kayak dia tuh benar-benar cinta banget Insan Muda, tapi dia telah pergi atau nggak bisa lagi bersama secara fisik gitu loh. Dan itu ngertiin memori tentang orang tercinta sebagai sumber ketenangan batin, yang dimana rasa cintanya itu ya bertransformasi menjadi doa dan kedamaian di dalam hati. Wah, ini emang beneran sedih banget sih Insan Muda kalau misalkan kita dengar lagunya. Ini tuh tipikal lagu yang deepnya tuh sampai ke tulang iga gitu lah ya, nyakitin. Dan satu track di belakangnya dari Anggis Devaki Insan Muda, new entry kita selanjutnya ada lagu dari Lomba Sihir Fas Bunga, dan ini dia preview untuk kamu.

0: Ya, lagu Fast Bunga yang semua dari Lomba Sihir ini menceritakan tentang seseorang yang hanya bisa melihat dan menyaksikan kebahagiaan serta perkembangan teman-teman atau orang terdekatnya dari kejauhan gitu loh, Isa Muda. Jadi lagu itu ngegambarin posisi seseorang gitu yang terasing atau enggak lagi berada di lingkaran utama grupnya. Jadi udah enggak sesirkel lagi, tapi dia tetap memantau kesuksesan orang lain gitu loh, Isa Muda. Dan dia tuh juga ngisahin bentuk keikhlasan dalam menerima perubahan hubungan serta dinamika hidup yang terus berjalan di sekitaran kita, Isa Muda. Dan lagu itu FYI ditulis langsung oleh Baskara Putra ya, yaitu Hindia. Dan lagu itu menyoroti realitas bahwa terkadang jalan hidup seseorang itu tuh terpisah dari perkumpulan lamanya. Kamu sadar gak sih, Samuda? Yang namanya circle pertemanan, semakin kita dewasa itu semakin mengkerucut, semakin kecil, Samuda. Dan itu mau gak mau harus kita lewatin. Dan lagu ini tuh bener-bener tentang keikhlasan seseorang gitu loh, dalam menerima perubahan hubungan serta perkembangan hidup orang-orang di sekitar. Kayak orang tuh udah ada yang jadi menteri SDM, ada yang udah jadi artis. Teman-teman kita tuh udah ada yang jadi manajer di satu perusahaan besar yang sama muda. Dan itu tuh beneran sesuatu yang perlu kita ikhlasin juga. Dan kita juga harus termotivasi juga dong yang sama muda buat ya move up. Dan kayaknya langsung aku puterin yang sama muda untuk new entry-nya. Dan lagu-lagu ini tuh udah bisa kamu requestin di NBS Radio ya, sebagai lagu requestannya kamu. So stay tune only 192.3. Be strong and keep shining on.
1: New entry.
2: New entry
1: for this week.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Thank you.

We're looking only 192.9 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Insan Muda, kamu masih aku temenin di NBS Daily hari ini. Dan sekarang udah jam 14.41 menit. Yap, dan kembali Insan Muda aku preview untuk try terpanasnya di minggu ini. Dan kita udah masuk di urutan ke-17 Insan Muda, number 17 for this week, Nadine Amizah with Moonlight.

Moonlight by Nadine Amiza yang Samuda, yang lagu itu punya makna tentang kisah cinta yang suci dan sederhana gitu loh Samuda. Serta keberanian dua orang untuk saling mendampingi dalam menghadapi kebahagiaan maupun kesedihan. Dan lagu itu menggunakan bahasa Inggris juga karena memang ditulis saat Nadine ini masih duduk di bangku SMA ya. Dan lagu ini juga sama menjadi track pembuka untuk album Laika yang ditinggalkan, yang mengenalkan pendengar ini tuh pada atmosfer semesta karakter utama bernama Laika gitu loh Samuda. Jadi di album Laika ini tuh nanti terfokus sama Laika. Dan untuk Moonlight, Moonlight itu kayak artinya bulan bercahaya atau cahaya bulan. Jadi cahaya bulan sabit yang digambarkan sebagai ruang yang tenang untuk memulai perjalanan cinta yang tulus sama tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi itu satu metafora gitu loh Samuda. Dan untuk tujuannya sendiri dari lagunya itu ngajakin yang dengar nerima suka dan duka juga serta tetap bersama gitu loh, bahkan saat langit runtuh sekalipun Samuda. Berat banget ya, atau menghadapi masa-masa yang sulit gitu Samuda untuk pemaknaannya ya. Dan lanjutin Samuda di urutan ke-16 ini masih Indolis track dan ada tracknya dari Jusil Lucy Jemari, dan ini dia preview-nya untuk kamu.

Satu track belakangnya dari Juicy Lucy di urutan ke-15. Sisa muda ada Indo Listriknya lagi. Dan kali ini dari Igita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya.

Ya terus Olivia Rodrigo sama The We Drop Dead. Kalau kita maknain artinya ya, drop dia tuh artinya mati mendadak gitu loh Samuda. Dan tau gak sih Samuda, itu tentang perasaan campur aduk kekaguman dan rasa gugup yang luar biasa gitu loh saat seseorang menemukan pria impiannya mereka gitu. Jadi dia tuh ketemu sama sosok yang dia impikan selama ini. Jadi rasanya tuh kayak aduh drop dead banget lah gue. Nah Olivia ini ngegambarin kekaguman yang bener-bener over bisa dibilang, itu terlalu mendalam ya Samuda. Itu terjadi kalau misalkan kita bisa menjalin hubungan dengan sosok yang ia anggap sempurna gitu, biasanya sama mas crush ya. Dan frasa itu buat bukan berarti mengharapkan seseorang mati ya Samuda, itu beda pemaknaannya ya, melainkan bentuk lebaynya atau ungkapan kayak berlebihan karena ia ngerasa terlalu gugup gitu, kayak terlalu pusing. Dan ya pokoknya saking bahagianya lah, kayak ibaratnya kalau kata kita kayak aduh gila sih gue kayak mau mati gitu. Itu maksudnya bukan berarti mau meninggal yang sesungguhnya, tapi dia tuh bener-bener saking senangnya gitu, gak tahu harus ngapain lagi. Dan satu terkembangnya dari Olivia Rodrigo, ada Sal Priadi, foto kita blur di urutan ke-13 nya. Dan ini dia preview-nya untuk kamu.

untuk kita berikir. Dan sebetulnya semudah aku preview sampai sini dulu. Jadi buat kamu jangan kemana-mana dong. Tentunya semudah jangan pindahin frekuensinya kamu. Aku bakal puterin track lengkapnya di sini ya. So stay tune, only 192.3.

Welcome everyone, 92.9 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Dari sama ada masih aku temenin kamu di NBS Daily Top 30. Dan kita udah masuk di urutan ke-7. And this is number 7 for this week. And congratulations, high five. Main, ini dia previewnya untuk kamu.

Ya, lagunya dari Hi-Fi yang sama udah main. Dan ini tuh bukan berarti ngajak kamu buat bermain nih sama udah, apalagi main hati Ice. Ini adalah ajakan untuk berdamai dengan keadaan, berhenti sejenak dari rutinitas dan menikmati setiap proses kehidupan gitu loh. Jadi itu ngingetin insan muda agar nggak terlalu serius juga ngejalanin hidup dan belajar nerima hal-hal yang terjadi insan muda, karena memang setiap hal yang terjadi itu kadang suka berbeda dari apa yang kita ekspektasikan ya. Tapi insan muda pesannya kita tuh nggak hanya tentang percintaan juga untuk lagunya, tapi juga hubungan dengan keluarga, sahabat, rekan kerja hingga perjuangan hidup para pekerja gitu lah insan muda. Jadi benar-benar lagu yang syarat akan makna lah bisa dibilang insan muda. Kayak ya udah kita berhenti sejenak dari rutinitas kita main. Dan di urutan ke-6 misalnya udah ada tracknya dari Tiara Andini di bawah naungan Universal Music Indonesia dengan track berjudul Tulang dan Nadi.

Ya, lagu mahal ini semudah percuma. Lagu tentang rasa lelah mendalam seseorang yang berjuang sendirian untuk mempertahankan hubungan yang rasa cintanya tuh udah memudar dan kehilangan makna gitu loh. Dan untuk secara keseluruhan nih, samudaya lagu pop ballad yang ditulis oleh Mahalini sendiri ini bersama Martinus Tintin dan juga Mohamed Kamga ini menceritakan beberapa poin emosional. Yang pertama tuh mungkin tentang cinta yang mati rasa gitu loh, samudaya hubungan yang dijalani terasa hambar gitu karena ya salah satu pihak tuh udah enggak lagi memberikan respon gitu loh samudaya. Dan untuk lagunya sendiri sebenarnya bagus dan juga happening, tapi memang di awal perilisannya itu Mahal ini dapat banyak banget kontra yang sama muda karena memang lagu ini tuh sebelumnya dibawakan oleh Anggi Setia Fakir juga Betran, dan orang menyayangkan dengan sikap yang diambil oleh Mahal ini yang terlalu dekat untuk perilisan singlenya. Tapi ada juga orang yang pro akan Mahal ini yang dimana ya sah-sah aja karena Mahal ini tuh pencipta lagunya di lagu ini, jadi dia berhak nyanyiin kapanpun. Dan ini pro kontra sih, kayaknya sampai sekarang masih ada perdebatan soal ini ya Samudra. Dan satu track yang bakal aku preview lagi di sini ada dari Ziva Magnolia, Pelindungmu.

Ya, dan itu semua udah untuk Indol Listrik yang udah aku preview. Dan satu lagi nih, aku bakalan preview untuk Wesley Song. Yang sama udah ternyata ada Wesley Song di urutan ketiga di NBS Daily hari ini. And congratulations, can't say you with that way, di bawah naungan HIB.

Ya lagu That Way dari grup KCY Islam Muda. Ini lagunya bagus banget loh Islam Muda, kayak vibes-nya tuh happening banget ya. Dan untuk maknanya sendiri ini tentang seorang wanita ya. Seorang perempuan yang mandiri dan juga percaya diri gitu loh, yang dia tuh tahu persis apa yang ia inginkan. Serta dia gak mau sembarangan nerima atau terbuai oleh laki-laki yang pelin-pelan gitu loh. Jadi dia tuh tipikal cewek yang bervalue gitu lah. Wanita punya selera ya. Dan jadi dia tuh benar-benar akan menghargai orang-orang yang memang serius, orang-orang yang memang datang dengan keseriusan yang nyata gitu, bukan orang yang bingung. Jadi orang-orang di lagu That Way ini tuh yang pasti bukan cowok bingung, karena mereka tuh apa ya namanya, kayak kesannya tuh pengen serius aja udah, nggak pengen di titik main-main lagi ya sama muda. Dan untuk lagunya sendiri sebenarnya nuansanya ceria sih sama muda, tapi juga nunjukin kekuatan ya bahwa perempuan tuh punya kendali penuh atas hubungan mereka. Jadi ini lagunya keren sih. Dan apalagi kalau yang dengernya wanita gitu. Karena Katse ini negasin bahwa mereka itu enggak mudah luluh dengan gumbalan murahan. Jadi seakan-akan Katse itu ngasih standar yang tinggi di lagu ini buat pendengarnya. Biar enggak dibodoh-bodohin gitu ya. Oke, dan Isa Muda, aku ada 2 countdown lagi, tapi ini track puncak. Kayaknya aku bakal spill nanti deh. Jadi buat Isa Muda, jangan pindahin frekuensinya kamu ya.

Belakang 592.9 Bias FM, suka bumi number one hits music station. Dan sama udah kamu masih aku temenin di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Charles Charrington. And by the way, sekarang udah di penghujung acara yang sama udah. Dan aku ada dua countdown lagi yang bakalan aku preview sebagai track puncak di edisi hari ini sama udah. Dan langsung aku preview di urutan kedua, ada Indo Listriknya dari Nabila Takia Cegil. Ini dia preview-nya untuk kamu.

Ya, lagu Cegilis sama dia menceritakan tentang seseorang yang sedang berada di fase jatuh cinta gitu sama dia. Karena emang kalau ngomongin soal butterfly era tuh rasanya ngebahagiain ya. Kayak tiap detiknya tuh nyenengin. Apalagi kalau misalkan mengingat dia dengan senyumannya, bah. Bukan sekedar perasaan suka aja, sebetulnya Cegil juga tuh ngegambarin keinginan untuk menjalin hubungan yang serius dan harapan juga untuk menua bersama gitu loh sama muda. Jadi benar-benar definisi Cegil positive vibes ya. Dan dalam lagu ini sama muda ternyata benar-benar ngisahin seorang perempuan yang dia tuh ada tekad untuk bisa bersama dengan pasangan selamanya. Tapi bagus sih sama muda, Cegil-Cegil yang kayak gini tuh. Jadi dia memang cintanya itu tuh biasanya effort. Karena ada tipikal orang yang kadang susah banget sama udah buat ngasih feedback yang sama gitu. Ada yang terlalu cuek mungkin sama udah terlalu bodo amat. Tapi kalau Cegil biasanya dia tuh bakal menghargai orang yang dia kejar. Emang dia ngejar juga susah sepertinya di awal sama udah. Dan ini di bawah naungan Universal Music Indonesia. Dan lagu Cegil ini tuh sebelumnya sempat di posisi pertama dan sekarang harus turun satu peringkat yang sama udah ke posisi kedua. Dan kita udah masuk ke Insan Muda di urutan pertama. And this is number one for this week. And congratulations, Roni Parulian, Februari.

Masih di bawah label yang sama dia, di bawah naungan label Universal Music Indonesia. Dan kali ini Roni Paruliani sama dia menempati posisi pertama dengan lagu barunya berjudul Februari. Dan lagu Februari ini tuh Insya Muda bercerita tentang seseorang yang kembali membuka hati setelah dia tuh menemukan cinta baru gitu loh. Jadi kehadiran orang yang ada di Februari ini bikin hidupnya tuh terasa lebih indah lagi dan berarti daripada sebelumnya. Karena sebelumnya dia kayak ada beban juga yang sama muda. Ada trauma di masa lalu tentang hubungannya. Dan akhirnya dia bisa merasakan cinta kembali itu di bulan Februari sesuai dengan judul di lagu ini sama muda. Oke, dan udah di penghujung acara juga yang samudera sekaligus kami yang bertugas harus undur pamit dari ruang dengar kamu. Thanks for all yang udah stay tune yang samudera. Sorry tuh saya kalau aku ada salah kata ya. And thanks to all music label. Dan sampai jumpa di lain kesempatan yang samudera. Aku pamitan dan tenang yang samudera. Jangan pindahin frekuensinya kamu karena abis ini ada Abi yang pastinya temanin kamu di keseruan sore harinya. Dan yang pastinya samudera di sore hari ini juga ada special talk show. Jadi kamu jangan pindahin. Terima kasih kamu tetap di NBS Radio. See you next time. And bye-bye. NBS FM. Number 2.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Well, okay, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. What's looking good looking and how was your day in Samudaya? Dan, yep, Abi bakal temenin sore kamu selama 3 jam ke depan di acara Prime Time. Ya, sesuai kalau misalnya kamu lihat story NBS ya, atau bahkan lihat feed NBS, di Prime Time hari ini ada yang spesial karena kita kedatangan tamu spesial juga ya, dimana ada orang-orang keren dan juga kakak-kakak yang kinyis-kinyis di sini berdua ya selama 2 jam sejam ya kalau talk show-nya sendiri. So stay tune ya, kita bakal ngobrolin apa aja sih.

0: Oke, Insa Muda ya, sesuai janji Abi tadi di awal. Karena kita kedatangan tamu spesial ya, dari The Bounty Hotel and Convention Sukabumi ya, yang mana kita bakal bahas grand opening Ramela Cultural Taste of Indonesia. So, please welcome dan selamat sore buat Kak Dita sama Kak Nadira.
1: Selamat sore Mas Abi. Selamat sore, apa, insan muda gitu ya.
0: Iya. Ya biar lebih deket lah ya.
1: Iya, biar lebih akrab.
0: Nah gitu dia. Kak Nadira sama Kak Dita gimana kabarnya?
1: Aku baik, baru tadi pagi landing sampai di Sukabumi ya. Landing, dari Jakarta, jadi tadi pagi baru sampai buat support acaranya.
0: Iya, kalau dari kapan ditanya, kayaknya udah dari tadi ya.
1: Dari tadi.
0: Benar-benar. Kalau Kak Nadira sendiri kabarnya? Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah, baik.
0: Oh, yang itu kan maaf, maafnya. Ya, coba udah di on belum? Nah.
3: Halo.
0: Nah, itu ya, udah ya. Coba deh, aku pengen kakak kenalan dulu sama Insa Muda. Kan belum ada yang tahu nih, Kak Dita itu sebagai apa gitu di The Bounty ini dan juga Kak Nadira gitu.
1: Oke, baik. Selamat sore Mas Abi, selamat sore Insan Muda. Salam kenal, aku dengan Dita. Aku Corporate Marcom PR Manager dari Omega Hotel Management. Jadi Omega Hotel Management itu adalah hotel management yang menaungi manajemen dari The Bounty Hotel and Convention Sukabumi.
0: Oke. Kak Nadiranya?
3: Kalau buat Nadira sendiri, kebetulan Nadira adalah sales dari The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Jadi di sini Nadira dibantu sama ibu buat di online-nya, kalau Nadira lebih main di offline-nya.
0: Oh, di lapangan gitu
3: berarti ya? Iya betul, di unitnya. Kalau ibu kan pegang semua unit Omega Hotel. Kalau Nadira kebetulan di The Bounty Hotel Sukabumi.
0: The Bounty Hotelnya, jadi kayaknya kalau udah panas-panasan hujan-hujan gitu ya.
3: Gitu, iya, gitu
1: kak. Harus begitu, biar laku.
0: Target berapa tuh biasanya kalau di lapangan kayak gitu?
3: Berapa ya? Pokoknya sebanyak-banyaknya. Semakin banyak duit, semakin senang GM dan owner.
0: Samaan kita dulu nih ya. Tapi kalau ngomong-ngomong kayak excited, udah excited gak sih kalau misalnya Ramela ini udah resmi dibuka gitu?
3: Oh,
1: sebenarnya Ramela belum resmi kami buka untuk di Sukabumi. Jadi baru kami akan buka nanti tanggal 9, lusa berarti ya.
0: Lusa ya.
1: Lusa ya. Nanti tanggal 9 baru kita mau official buka Ramela Resto Sukabumi. Tapi kalau di Bounty Hotelnya udah pasti teman-teman pasti semua tahu ya, sudah bertahun-tahun menjadi hotel yang hebat di Sukabumi katanya kayak gitu.
0: Pastinya dong gitu. Tapi kalau misalnya orang yang mau ke Bounty Hotel itu harus nginep enggak sih gitu? Kan orang kayak ini mah mungkin harus nginep dulu gitu.
1: Kalau mau ke Ramela sih nggak harus nginep, jadi boleh. Karena Ramela itu nanti konsepnya adalah sebuah restoran yang ada di dalam hotel dan nggak harus nginep. Jadi kalau misalnya memang tiba-tiba Sukabumi pengen makan-makanan Indonesia, boleh mampir.
0: Tapi itu konsepnya gimana sih? Kok bisa kepikiran kayak cultural taste of Indonesia itu dari mana awalnya gitu?
1: Jadi gini, Ramela adalah salah satu brand F&B yang dikeluarkan oleh Omega Hotel Management. Ini adalah cabang ke-7, jadi Ramela di Sukabumi adalah cabang ke-7. Sebelumnya kami sudah buka di cabang yang lain. Kalau pertanyaan kenapa cultural taste of Indonesia, jadi memang Ramela ini menghususkan diri untuk kita jualannya atau makanannya adalah masakan Indonesia. Benar-benar otentik. Mungkin Mas Abi nanti teman-teman bisa dapetin masakan Indonesia yang khas. Jadi bukan hanya makanan dari Jawa Barat aja gitu, enggak. Jadi ada dari daerah lain gitu. Jadi benar-benar pure Indonesian food yang memang kita siapkan dari makanannya dari Sabang sampai Merauke.
0: Gitu. Apakah itu disesuaikan sama zaman sekarang gitu?
1: Iya, karena kan biasanya zaman sekarang Indonesian food tuh ada yang hanya makanan khas daerah mana. Kita gak mau, jadi kita pengennya nanti teman-teman tuh bisa nyicipin dari semua jenis makanan Indonesia nih Mas Abi gitu. Jadi gak hanya, mungkin kalau di Jawa Barat terkenalnya apa? Apa sih kalau di Jawa Barat ya?
2: Empal gentong.
1: Enggak, kalau misalnya kayak di Cirebon deh. Di Cirebon kan khasnya ada empal gentong gitu. Nah bisa tuh ada di Ramela kayak gitu. Jadi memang kita gabungin semua makanan Indonesia itu ada di Ramela seperti itu.
0: Oh, I see. Dan ini konsepnya berarti lokal banget nih ya?
1: Indonesian food banget.
0: Kenapa milihnya Indonesian? Apakah emang udah rencana dari awal gitu? Enggak konsep ke negara lain gitu.
1: Oke, jadi kenapa Indonesian food? Jadi memang kita tinggal di Indonesia dan memang makanan sehari-hari orang Indonesia adalah makanan Indonesia kan udah pasti gitu. Jadi memang Ramela itu diciptakan untuk supaya orang-orang merasa homey, merasa kembali ke rumahnya gitu dengan makan makanan Indonesia. Dan memang udah kita setting Ramela itu khusus untuk masakan Indonesia, jadi tidak kita campur dengan fusion-fusion.
0: Kayak gitu. Jadi Kalau Ramas ini berarti emang full Indonesia ya?
1: Indonesian food. Nanti Mas Abi silahkan datang. Nadira udah diundang.
0: Aku dapat diskon kan nih?
1: Dapat diskon dong. Kalau buat Mas Abi, buat NBS, buat teman-teman pasti dapat diskon. Nanti pas buka ada 20% diskon buat teman-teman. Jadi siapa yang datang ke Ramela pada hari itu bisa menikmati 20% diskon.
0: Nah, I see. Kalau misalnya kalau dari si pengunjung nih, harapannya tuh kayak gimana sih kalau misalnya kayak nyobain, "Oh, ini kayaknya Sabi ini buat dicobain," gitu. Harapannya tuh apa sih dari pelanggan gitu?
1: Kita sih harapannya adalah Ramela bisa diterima ya sama semua masyarakat Sukabumi, terutama memang yang memang asli Sukabumi atau memang mungkin pendengar NBS Radio yang lagi visit Sukabumi terus pengen makanan Indonesia nih gitu, tapi pengen makannya agak serius, pengen di hotel tapi pengen murah juga, kayak gitu. Jadi bisa datang ke Ramela. Intinya sih pengen bisa supaya diterima aja.
0: Iya, karena kan seperti emang kalau dari segi masakan Indonesia kan banyak gitu.
1: Betul.
0: Nah, dari pembedanya tuh apa gitu? Karena kan banyak tuh.
1: Karena kan banyak, memang betul. Masakan Indonesia tuh di semua daerah tuh banyak. Di bahkan di mana-mana tuh pasti banyak. Karena memang seperti yang aku bilang tadi, masakan Indonesia adalah kalau makanannya orang Indonesia kan. Yang membedakan adalah memang kita punya beraneka macam. Jadi kayak misal kita ambil aja contoh kayak soto gitu. Soto dari seluruh Indonesia tuh ada. Jadi enggak hanya soto dari Cirebon aja atau dari Jawa Barat aja, enggak. Jadi dari seluruh Indonesia tuh ada. Kayak gitu. Jadi pembedanya adalah di sini enggak hanya nemuin makanan yang hanya khas di satu daerah, tapi bisa dari seluruh Indonesia.
0: Jadi kayak gitu. Kuliner juga di satu tempat yang sama gitu lah ya.
1: Di satu tempat yang sama bisa ada seluruh masakan Indonesia gitu.
0: Iya, terus fasilitasnya juga banyak lagi ya di sana, jadi bisa kemana ke sini.
1: Nah, kalau di Bounty, kebetulan kalau di Bounty memang di Bounty ini kan udah keren banget hotelnya, jualan dikit. Nah, fasilitasnya juga udah banyak gitu kan. Jadi teman-teman mungkin bisa sambil berenang, sambil makan siang atau makan malam gitu, atau nanti sambil nginep yang pengen masakan Indonesia silakan langsung turun.
0: Iya, sambil belanja juga kan. Aku pernah lihat itu ada baju gitu loh. Itu keren.
1: Iya, ada baju di situ, ada kek-kek ya. Bisa belanja di situ. One stop service.
0: Jadi enggak usah jauh-jauh ke mana-mana. Satu tempat aja Insan Muda ya. Jadi kita bakal bahas lagi keseruan kita di kali ini. Betul sekali ya. Kita cut dulu beberapa track lagu. So stay tune, kita juga lagi live Insan Muda di TikTok NBS FM.

0: Bareng kita bertiga ya di acara Prime Time, yang dimana kita masih ngobrolin soal Ramela ya, yang dimana kita masuk ke grand opening nih. Tadi kan udah bahas dikit-dikit tuh ya soal Ramela ini, tapi kalau ditanya momen yang paling ditunggu apa sih dalam grand openingnya ini sendiri?
1: Kita menunggu momen grand openingnya. Kita menunggu momen, jadi tanggal 9 itu kan Ramela mau opening. Otomatis nanti kita mengundang banyak teman-teman ya, teman-teman dari corporate, teman-teman dari media, dari KOL. Jadi kita menunggu interaksi kita ya, berarti interaksi kita sama tamu-tamu gimana nanti mereka. Kita juga pengen tahu nih, pengen tahu apa sih pendapat mereka tentang Ramela nantinya seperti itu. Jadi apa yang perlu kita perbaiki dan apa juga yang harus kita tambahkan nanti pada saat Ramela sudah jalan operasional gitu ya.
0: I see. Tapi yang kayak paling terberatnya tuh apa sih dalam openingnya ini, si grand openingnya ini?
1: Kalau terberat sih enggak ya. Kalau kita bicara terberat di grand opening sih kayak event biasa aja, Mas Abi. Cuman mungkin tantangannya, mungkin bukan berat ya, tantangannya tantangannya adalah ya tadi Mas Abi bilang Indonesian Resto kan sudah banyak nih, gini apa pasti sih sebenarnya. Nah itu, jadi tantangannya gimana sih caranya supaya Ramela ini juga bisa diterima pastinya, gitu, diterima dan juga terkenal oleh masyarakat Sukabumi ya. Yang penting kayak gitu aja.
0: Jadi pembeda lah ya.
1: Jadi pembeda lain. Harus jadi pembeda. Montinya pembeda, sekarang kita juga harus jadi pembeda.
0: Benar. Tapi kan tadi udah disebut juga kan kayak beberapa daerah udah ada aturan lah. Tapi betul, di Sukabumi kayak baru kepikiran itu why gitu di Sukabumi.
1: Karena saat ini kita tahu sama-sama ya, Sukabumi sudah menjadi salah satu salah satu kota berkembang ya. Kota berkembang dan juga sekarang banyak destinasi-destinasi yang bisa di diekspor dari satu hari perjalanan aja, one day at Sukabumi kayak gitu ya. Jadi kita ingin melengkapi destinasi itu aja kayak gitu. Nice. Jadi kami sih berharapnya Ramela itu menjadi salah satu destinasi yang dicari oleh teman-teman yang mau eksplor Sukabumi.
0: Ah, isi. Gitu. Jadi ini yang kesana juga nggak usah nginep kan ya?
1: Nggak usah. Kalau mau makan di Ramela nggak usah, nggak perlu nginep. Tapi mau nginep lebih baik.
0: Lebih baik. Kayak
1: gitu. Nginep lebih baik.
0: Iya. Gitu, kalau misalnya mungkin bosan gitu di rumah tidur, boleh di hotel gitu.
1: Iya, gantian di rumah bosan kan pindahlah ke Bonti gitu.
0: Tapi kalau misalnya kayak dari perkembangannya sendiri, ini langkahnya di dunia F&B dan hospitality itu apa sih untuk Omega sendiri?
1: Oke, baik, saat ini aku sedikit perkenalan. Jadi Omega Hotel Management kami saat ini sudah mengoperasikan 22 unit hotel, Mas Abi, di seluruh Indonesia, baik itu di Sumatera, di Jawa, dan juga ada beberapa F&B kayak gitu. Jadi memang food and beverage kita terus mengembangkan ya, mengembangkan brand-brand baru, mengembangkan, mengeluarkan brand baik di hotel maupun di hospitality atau F&B kayak gitu.
0: I see. Aku mau nanya nih buat Kak Nadira nih, kan posisinya di sales nih, aku belum nanya banyak nih soalnya tadi di lab aja ya, tadi ngobrolnya banyaknya. Kalau di salesnya sendiri itu kayak gimana sih kayak gambarannya gitu ketika operasional gitu atau kerjanya?
2: Kalau di sales sendiri tantangan juga ya buat kami, karena kan ini mungkin udah lama juga kita nggak ada salesnya.
0: Yang itu. Nah, ini ya.
2: Mungkin kita udah lama juga nggak ada salesnya, jadi tantangan baru buat kami dari Bonti untuk silaturahmi, kembali menyambung silaturahmi yang mungkin dulunya banyak terjeda ya. Dengan adanya Ramela ini, Nadira harap bisa bantu teman-teman atau korporat-korporat kami bersilaturahmi dengan koleganya masing-masing lebih nyaman, dan kedepannya bakal lebih asik ya Ibu ya.
1: Iya, jadi memang dengan adanya Nadira di sini jadi bisa membantu nih komunikasi ke teman-teman lain, bisa ke teman government, ke teman-teman media, ke teman-teman KOL gitu ya. Jadi sales itu nggak hanya cuma jualan, cuma membagikan informasi ada apa sih yang baru di The Bounty, hotelnya lagi promo apa sih, kayak gitu. Jadi biarkanlah dia bekerja.
0: Nah, kan orang tuh pengen tuh follow up gimana sih, dan juga apa sosmed-sosmed dari The Bounty Hotel sendiri supaya tahu apa aja tuh.
1: Apa sosmednya Dira?
2: Kita ada Ramela Resto Sukabumi ya Bu?
1: Ya, jadi The Bounty itu kita punya IG-nya Ramela, Bounty itu IG-nya adalah Bounty ya
2: namanya. Yeah, The Bounty
1: IG-nya Hotel. The Bounty, lalu ada juga IG-nya Ramela Resto, Resto khusus untuk Ramelanya. Seperti itu. TikTok-nya juga sama.
0: Ah, isi.
1: Jadi teman-teman silakan search tentang The Bounty. Ada harga-harganya di situ ya?
2: Ada.
1: Ada harga, ada update terbaru, ada promo terbaru, ada fasilitas terbaru, dikepoin aja.
2: Ya, siap.
0: Betul sekali.
2: Dan nanti ke depannya juga kita bakal ada banyak event-event yang teman-teman tuh bisa ikutin. Nantinya ya Bu ya, baik itu di Ramela maupun di The Bounty-nya sendiri.
0: Oh, kalau eventnya sendiri itu apakah terbuka untuk umum?
2: Terbuka untuk umum dong pastinya. Jadi harus di follow nih biar gak ketinggalan ke depannya.
0: I see, ya kita bakal ngobrol lagi soal yang kita bahas ya di opening Ramela ini. Dan stay tune terus, kamu juga boleh nonton live kita ya di NBS FM bersama The Bounty Hotel Sukabumi.

0: Oke, Insan Muda ya, masih bareng kita bertiga ya. Ini mana udah jam 16 lebih 40, ada beberapa pertanyaan lagi yang bikin Abi penasaran gitu ya kan. Dan soal grand opening nama Cultural Taste of Indonesia tadi udah di spill kayak apanya, terus juga kapan grand openingnya gitu ya kan. Nah, tapi kalau dari sisi suasananya tuh kayak Ramela tuh cocok buat para siapa aja sih kaum-kaumnya itu? Apakah Gen Z kah, atau kayak family time, atau gimana tuh? Lebih cocoknya ke siapa aja?
1: Ramela, karena kita konsepnya Indonesian food, walaupun di hotel ya, walaupun di hotel, tapi Ramela ini memang cocok untuk semua kalangan, Mas Abi. Jadi kalau misalnya buat mau yang Sweet 17 bisa ya. Terus mau yang mau ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau arisan atau mau kumpul-kumpul atau acara kantor, semua cocok pokoknya. Karena makanannya juga Indonesia, jadi lebih mudah
2: diterima di lidah orang
1: ya. Indonesia gitu.
0: Nah, ini kan kalau dari segi lokasinya juga udah banyak banget ya. Jakarta, Bandung, sampai Puncak Bogor. Yeah. Nah, itu apakah dari setiap tempat yang ada, nah itu setiap tempat itu beda-beda konsepnya apa sama satu gitu?
1: Kalau konsep tetap kita mengusung Indonesian Resto, cuman kalau misalkan secara feel, look and feel ya.
0: Iya, kayak vibe lah.
1: Itu kita mengikuti dari tempat di mana si Ramela itu ada, kayak gitu. Kayak misalkan di Puncak, itu dia lebih ke outdoor-outdoor, lebih ke alam-alam yang kayak gitu. Terus kalau misalkan rata-rata sih sama semuanya Indonesian, cuman memang kita sesuaikan aja. Untuk yang di sini nanti kita buat lebih casual, yang di Bonti kita lebih buat lebih Indonesian food tapi lebih casual temanya. Karena nanti kan restonya juga di bawah, di deket pool, gitu, deket kolam berenang. Jadinya kita enak ya kalau buat keluarga nongkrong-nongkrong.
0: Iya, yeah, gitu. Jadi kayak nggak gampang nyasar juga. Aduh,
1: masa nyasar sih ya ampun. Dari FPS aja kita 1 menit.
0: Jadi enak kayak kemana-mana juga, mau berenang tinggal nyebur gitu ya kan.
1: Pokoknya The Bounty itu ada macam-macam di dalam The Bounty. Pokoknya Bounty itu one stop service. Jadi teman-teman yang dari Sukabumi atau di luar Sukabumi harus datang.
0: Nah, benar banget, harus follow juga Insan Muda ya, Ramela Resto. Jadi kamu kalau misalnya pengen lihat kayak apa gitu, ada chef-nya live cooking di situ gitu kan. Betul. Ada apa sih, spoil menu-menunya sampai tempat-tempatnya juga ada ya. Dan kalau dari respon orang-orang itu yang datang langsung sejauh ini, gimana tuh respon-respon dari pelanggan?
1: Kalau respon dari pelanggan di Ramela yang sudah ada sekarang, responnya kita alhamdulillah diterima sangat baik ya. Karena yang pertama yang aku bilang tadi, makanannya variatif dan juga harganya kepoin. Coba teman-teman, harganya tuh murah walaupun kita di hotel, tapi harganya tuh bukan harga restoran fine dining ya. Harganya benar-benar merakyat. Dan ya itu tadi aku bilang, menunya variatif. Jadi benar-benar sampai saat ini sih, makanya kami kenapa ekspansi terus ya, karena Ramela ini diterima dengan baik di masyarakat.
0: Alhamdulillah ya kalau diterima baik ya. Jadi penasaran gitu ya kan, kalau misalnya ratingnya bagus pasti orang juga kayak langsung gas gitu ya kan.
1: Harus banget.
0: Tapi kalau misalnya kayak kedepannya gitu, Ramela ini bakal kayak jadi tempat makan baru atau kayak sebagai apa gitu kalau di Sukabumi sendiri gitu?
1: Mungkin di Sukabumi Ramela nanti untuk teman-teman yang mau mengadakan acara ya, terutama ya seperti itu acara keluarga, acara corporate, acara perusahaan, maupun juga kalau tempat buat dinner sama family atau dengan pasangan, mungkin kita juga ada paket-paket bisa kita bikin romantic dinner ya di Ramela Indonesian Food kayak gitu. Jadi memang tujuan kita, memang kita Ramela ini terbuka untuk umum dan siapa saja boleh datang.
0: I see ya. Dan kita bakal cut lagi dengan beberapa track lagu yang sama, karena nanti setelah lagu kita bakal udah ke sesi closingan nih, nggak kerasa banget ya.
1: Bener.
0: Ya pada aku masih penasaran gitu apa aja gitu kayak menu-menunya yang paling best gitu ya kan. Nanti kita bakal bahas ya setelah beberapa track yang satu ini. So stay tune.

0: Oke, Insam udah ya. Kita udah jam 16.51. Enggak kerasa ya udah mau sejam lagi aja nih kakak-kakak. Aduh. Tapi seru gak sih tadi ya? Dan masih semangat ya, Kak?
1: Masih semangat. Terima kasih ya, Mas Abi.
0: Tapi kalau aku mau nanya nih, kan banyak banget tuh tadi soal Vera Mela, kan di beberapa tempat tuh kayak udah ada juga kan. Nah, bestsellernya tuh apa sih kalau dari setiap tempatnya sendiri gitu kan? Udah banyak tuh.
1: Kalau bestseller masih tetap didominasi sama Empal Gentong. Tapi kita juga punya namanya Iga Penyet Jawa Timur. Jadi porsinya banyak banget. Iganya benar-benar empuk, bisa lepas-lepas gitu, sambalnya mantep. Cobain, itu ada salah satu bestseller kita, Iga Penyet Jawa Timur di Ramela Resto. Cus.
0: Ah, gitu.
1: Harus banget.
0: Nah, gitu. Buat insan muda mungkin yang pengen dateng, alamatnya di mana tuh? Mungkin lagi denger enggak tahu alamatnya di mana gitu.
1: Oke, Ramela Resto ada di The Bounty Hotel Sukabumi. Alamatnya apa nih?
2: Alamatnya di Jalan Siliwangi nomor
0: Oh, itu.
2: Alamatnya ada di Jalan Siliwangi nomor 90. Kata Sukabumi, Cikole ya.
0: Nah, betul sekali insan muda ya. Kalau misalnya agak nengok ke atas mah lawan oranye tuh di Bonti.
1: Iya benar, lawan Bonti benar.
0: Udah sering lewat aku loh.
1: Iya,
0: tiap hari. Tapi terakhir nih, kalau misalnya ada gak sih kayak buat pendengar yang dari tadi dengerin mulai penasaran, tapi ada gak sih alasan kenapa mereka harus coba dan datang ke Ramela gitu ya kan?
1: Oke, jadi buat insan muda NBS Radio, teman-teman di Sukabumi yang lagi cari restoran Indonesia di hotel dengan harga yang sangat-sangat terjangkau tapi enak, sudah banyak, kita punya beberapa variasi makanan beraneka macam seluruh Indonesia, masakan Nusantara, boleh cobain boleh cobain Ramela Resto ya, yang ada di Bounty Hotel Sukabumi.
0: Nah, betul sekali. Atau ada kalimat lain sebagai penutupnya mungkin buat insan muda one liner, buat ajakan singkat gitu ya kan.
1: Ajakan singkat ya. Oke, teman-teman, jangan lupa datang ke Ramela Resto Sukabumi yang akan dibuka tanggal 9 September nanti. Ada promo 20% untuk para teman-teman atau tamu-tamu yang akan datang selama 1 bulan penuh. 20%. Jadi jangan tunggu lama-lama, boleh nginep, sambil nginep di Sukabumi, cari The Bounty Hotel dan juga makan juga di Ramela Resto.
0: Oke, sukses deh ya nih buat grand opening Ramela Cultural Taste of Indonesia. Ntar di lusa ya.
1: Lusa tanggal 9.
0: Itu jam berapa sih?
1: Betul. Acara jam 10 pagi sampai jam 12.
0: Oke, dicatat insan muda ya. Pokoknya moga sukses, lancar ntar grand openingnya. Thank you juga udah datang ke sini ya.
1: Terima kasih banyak, Mas Adi. Terima kasih. Sudah diterima. Ya. Selamat sore.
0: Iya, sama-sama juga Kak Dita, karena dia nanti hati-hati pulang ya.
1: Iya. Terima kasih Mas Abi, terima kasih Insan Muda, terima kasih NBS. Selamat sore.
0: Iya, sehat-sehat semuanya. Dadah.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 0818-1652. Kami siap melayani.
1: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Oke, okay, semuanya masih bareng Abi ya di acara Prime Time sore kali ini. So, ya, yeah, Abi bakal sebelah untuk berita traffic kali ini. Sorry agak telatin, sama kena tadi seru banget selama sejam tadi ya. Ke belakang talk show bareng The Bounty Hotel karena mereka mau buka resto baru ya. Yang launching Indo banget. Jadi datang ya, Lusa Insan Muda. Terima kasih udah datang dan juga hati-hati ntar di jalan. Mungkin lagi denger juga ya kan. Oke, okay, sekarang mau spill berita traffic kali ini di Prime Time sore kali ini. Seperti biasa, setengah 6 itu masih padat sih sebenarnya ya. Walaupun emang ya ada yang udah nyampe gitu ya kan. Tapi sih kebanyakan sekarang kan karena emang berdebu ya. Sekolah-sekolah tuh ya daring ya. Jadi beberapa kemacetan sih nggak terlalu banyak ya. Bahkan untuk di Kebandungan sendiri sebenarnya nggak macet-macet banget sih. Cuma satu arah doang juga yang mau nyebrang sebenarnya sih. Dan di seberangnya lagi itu nggak sih, bahas sononya gitu ada bioskop juga. Di situ nggak terlalu ramai juga ya. Paling ramainya depan Jogja sih. Itu di situ, terus juga di Veteran Lampu Merah doang sebenarnya. Dan juga ini SDMW ya, depan SDMW tuh. Itu biasanya merah-merah gitu, tapi sekarang nggak sih, padat doang, yang nyebrang doang paling ya, kayak gitu. Alright, dan untuk ke daerah pusatnya gitu ya kan, di depan City Mall ada macet seperti biasa. Ya, Insan Muda buat yang, oh nih Otisa nih, tumen-tumenan nggak macet, biasanya macet terus ini. Paling macetnya pas pertigaan doang, perempatan sih sebenarnya, yang ada lampu merahnya itu loh. Paling itu doang sih macetnya, sama di Tugu Jambang Mandiri ya. Udah, segitu aja di kota, nggak terlalu banyak ya. Bahkan ini kalau yang dari pintu Hek gitu ya kan ke Semanti itu nggak semacet itu loh gitu, cuma dikit-dikit doang gitu, kuning-kuning ya. Paling macetnya tuh di Hermina tuh mungkin ada bus juga nggak sih situ tuh, kan pemberhentian juga gitu ya. Soalnya ini sampai ke Jalan Pembangunan ini macetnya, itu keluar masuk kendaraan juga sih. Dan juga kalau untuk ke arah Sukalarang paling di ini doang sih, di PTGSI sampai Pasar Dipurung seperti biasa ya. Dan untuk arah Cianjur aman-aman aja, paling di Rancagoong sama di Warung Kendang. Untuk ke arah Cisaat Cibadak ini rambai macet, dan juga depan alun-alun Cisaat titiknya itu ya Insan Muda. Dan kita lancar sampai Cibaraja ya, pertigaan Cibaraja itu macet. Dan kita ke Uje alias ujung jalur di Masjid Raya Raudatul Irfan. Nah di situ agak maju dikit ya, ada perbaikan zona konstruksi ya, itu emang lagi dibenerin saja sih Insan Muda ya. Masih apa ya, itu kayak ya belum jadi lah gitu ya kan, masih diperluas gitu ya kan. Agak muter-muter sih ya, waktu itu aku pernah lewat juga ya, macet sih di situ. Oh ya, nah ya. Dan kita tak lancar lagi buat kamu yang mau ke arah Cibadak. Ini macetnya ini dari ini nih. Dari SMA Doa Bangsa Cibadak. Di situ ya, itu macet panjang sampai Samsat Cibadak Kabupaten Sukabumi. Duh, panjang banget ya sampai RSDK Cibadak juga itu padat. Insan Muda ini mau ke arah Bogor apalagi sampai Jalan Pojok Indah ya. Tapi nggak semacet itu, tapi ada padat juga sih di jembatan Cipamuruyan ya, di situ macet padat doang sih sampai SPBU Pertamina yang di Parung Kuda. Di situ satu arah juga macet ini di RS Alta Medika Sukabumi. Yang terpenting hati-hati di jalan, jangan sampai kalau kamu ngantuk, kalau misalnya kamu apa sih namanya, belum ngecek kendaraan, cek-cek dulu deh. Yang terpenting hati-hati di jalan. Alright, you wonderful, you are great, and yep, kamu sudah melakukan yang terbaik untuk hari ini, dan kamu akan melakukan hal yang sama di kemudian esok hari. So, well done king and queen.

Oke, inspirasi ada ya buat kamu yang lagi cari handphone baru. Ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Si Mastel juga ada handphone second loh. HP yang rusak pun bisa diservis di si Mastel. CCTV, smart TV maupun laptop juga ada, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi, dan diikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp di 0857 2161 621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik juga yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Jisi Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Akateri, Good Morning Everyone, Magnet, X, and Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Phrases Music Experience Festival, Dua Era, Satu Rasa, Sejuta Cinta.
1: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Insan muda, simpan dulu aktivitasmu. Waktunya kita sholat dulu yuk.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya.

0: Dan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada. Aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok. Justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, insan muda, selamat menjalankan ibadah salat maghrib ya buat kami menjalankan, dan selamat beristirahat kalau udah sampai rumah gitu ya kan. Jadi kalau belum sampai rumah, kamu harus cepat pulang, jangan terlambat sampai di rumah. Oke, mungkin yang baru berangkat kerja is okay. Kamu mungkin timeline-nya beda ya dengan yang mungkin 9 to 5 kerjanya, tapi is okay ya. Tetap jaga kesehatan kamu. Jangan lupa pakai masker juga ya, karena abu vulkanik masih ya menyelimuti beberapa daerah, khususnya di Jabodetabek. Insya Allah ya. Tapi untuk hari pertama PPJ ya kan di Kota Sukabumi, imbas abu gunung anak Krakatau ini, tapi guru tuh masuk sekolah ya, hebat banget emang guru-guru yang masuk sekolah. Jadi ini abu gunung dari Sukabumi update ya. Jadi pemerintah Kota Sukabumi menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya, ini mah daring cik, pas COVID. Back to 2020 kah? Ya, bagi para pelajar pada Senin 7 September hari ini ya. Menyusul sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Krakatau atau GAK yang menyelimuti sejumlah wilayah termasuk di lingkungan sekolah. Nah, kebijakan tersebut diambil berdasarkan hasil koordinasi pemerintah Kota Sukabumi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, Distikbud Kota Sukabumi, serta rapat koordinasi yang dilakukan bersama kepala sekolah dan jajaran wakil kepala sekolah. Ya, Wakil Kepala SMP Negeri 2 Kota Sukabumi Bidang Sarana dan Prasarana Ridwan Taufik mengatakan PJJ diterapkan untuk sementara waktu berdasarkan hasil koordinasi dan surat edaran dan Disdikbud Kota Sukabumi. Dan menurutnya ya, PJJ tersebut tuh berlaku buat satu hari ya. Jadi pihak sekolah tuh masih nunggu informasinya dulu gitu, lebih lanjut kayak gimana untuk hari-hari berikutnya. Jadi Ridwan juga jelasin ya, kalau proses PJJ ini ada dasarnya tuh nggak jauh beda dengan kegiatan belajar mengajar secara normal. Jadi guru tuh tetap memberikan materi dan tugas kepada pelajar melalui wali kelas. Ya kayak gitu ya, COVID sih. Sampai COVID. Ya meski para pelajar menjalani pembelajaran dari rumah, para guru tetap melaksanakan aktivitas di sekolah. Luar biasa ya untuk para guru ini yang rela gitu ya kan. Mengorbankan mereka gitu ya kan, mengorbankan dirinya masing-masing untuk kegiatan belajar mengajar ini gitu ya kan. Emang the real pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya kan. Jadi para guru tuh mengisi absensi gitu dan menjalankan kegiatan, sementara yang lainnya ya kegiatan di luar sekolah gitu loh. Bahkan itu di area sekolah tuh banyak tumpukan abu yang sama budaya, pasti di beberapa wilayah, dan juga mungkin kendaraan kamu, rumah-rumah kamu juga itu terkena abu vulkanik, bahkan di teras rumah abi pun ada. Ya seperti itu yang sama budaya ini menyeluruh sih sebenarnya untuk Jabodetabek tuh. Jadi sebenarnya ya Ayah Pejaki sendiri bilang sekolah itu nggak libur gitu, nggak diliburkan, lebih ke PJJ aja. Jadi ya moga aja tidak ada hal yang buruk terjadi lagi, dan semoga cepat berada ya ini, moga aja nggak erupsi beneran gitu, walaupun emang ada pasti gitu ya kan erupsi susulan. Bahkan ini Abil tadi lihat update-annya Selat Sunda itu menyurut loh, itu airnya, aduh ini udah mulai was-was ini untuk air di Selat Sunda gitu ya kan. Di pesisir Selat Sunda itu udah menyurut, tadi Abil lihat di FYP sih ya, FYP Abi. Jadi harus tetap waspada gitu ya kan, apalagi yang rumahnya daerah-daerah situ gitu. Moga aja ada pergerakan dari pemerintah pusat gitu ya kan, bagaimana sebaiknya ini berjalan gitu ya kan. Oke, okay? Akses dasit insya moda. Tapi anyway, buat kamu yang pengen cari HP baru, ada si Mastel ya, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Mastel. CCTV, smart TV maupun laptop juga ada, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone, Instagram, dan TikTok si Mastel. Wa official di 0857 2161 621. Senangnya belanja di si Mastel.

kutitipkan percaya tanpa sekalipun curiga, sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang, mengakar sebagai sepi merantai menjelma api, membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap ujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, aman oleh khianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertama. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari perih berbalut.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, semoga gak terasa kita udah di penghujung acara ya. So thank you buat kamu udah nyimak, dan mohon maaf dari Abi jika salah kata selama habis siaran. Dan habis ini ada acara menarik lainnya yang pasti gak kalah seru, ya di jam 7 bareng Shifa yang di relasi. Abi yang bertugas di sini izin pamit dong. See you again. Adios.

Again, Samuda, 92.3 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Selamat malam insan muda. Dan di malam harinya ini ketemu lagi bareng Syifa, tentunya di acara relasi request lagu sini, dimana kamu bisa banget buat request lagu-lagu Indo, Westlist, K-pop juga boleh banget ya. Langsung buat yang mau request ya, bisa langsung ke Facebook kita ataupun mungkin di Instagramnya juga boleh ya, di Instastory-nya di @nbsradio. Syifa tunggu sampai dengan jam 9 malam nanti.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Ede, mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah udah ya bilang, kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
1: Ah, ambil antrian berobat gimana? Kita ini kan dari Paskes jauh, udah gitu juga kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone, aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa daftar antrian ya?
0: Bisa, tuh sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang belum pakai BJS.
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no di bedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Baru gua kebon.
0: Makan duren sama kulit-kulitnya, kayak makan nasi padang. Wah.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana? Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Oke, Insan Muda masih bareng Syifa ya, tentunya di acara relasi request lagu sini. Dan ini udah jam 9.33 menit nih Insan Muda ya, gak kerasa banget nih. Dan di sini kita bakal lanjut lagi buat bacain requestannya. Oke, di sini ada dari kain.blue nih, katanya mau request lagunya Fajar Nur ya, Salah Apa Aku. Boleh dong ya. Oke, Salah Apa Aku dari Fajar Nur, lagunya aman, udah Syifa simpan berarti di track yang pertama ya. Lanjut lagi ada dari Kajreysoy 90, katanya mau request lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Boleh. Oke, Jagat Rasanya aman, udah Syifa simpan berarti di track yang kedua nih Insan Muda ya. Lanjut lagi. Di sini ada dari Kak Aca, SCA ya. Katanya mau request lagunya Selesai dari Sabrina Leandro. Aduh, galau banget nih Selesai ya. Ini kamu live after break up kah? Soalnya lagunya Selesai. Oke, lagunya aman, Syifa simpen di track yang ketiga nih berarti ya. Lanjut lagi. Ada dari Kak Indah KR underscore, katanya mau request lagunya dari Dua Lipa ya, Training Season. Boleh. Oke, lagunya aman dan kita bakal langsung aja buat puterin lagunya kali ya. So, enjoy.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Insan Buddha masih bareng Shiva ya di acara relasinya, dan sekarang udah jam 8 aja nih Insan Muda. Di sini kita bakal lanjut lagi buat bacain requestannya. Oke, di sini kita masuk di Facebooknya kali ya. Di sini tuh ada dari Kak Fitri, katanya mau request lagunya ada Govinda Tanpa Batas Waktu. Boleh banget. Lagunya apa? Udah Shiva simpan berarti di track yang pertama. Lanjut lagi ada dari Kak Matt, katanya mau request lagunya Selena Grace Sumpah Mati. Thank you Kak. Okay. Oke, Sumpah Mati lagunya aman, Shiva simpan di track yang kedua ya. Lanjut, kita bakal masuk di Insta story-nya kali ya. Di sini ada dari Karica Kurnia, katanya mau request lagunya Cegil dari Nabila Takiyah berarti ya. Oke, lagunya aman, Shiva simpan di track yang ketiga. Ada juga di sini dari Kak Abila Salsa Kosong, katanya mau request lagunya Dosa Terindah dari Ardito. Coba aku cek dulu ya. Tapi sayang banget lagunya nggak ada ternyata ya, yang dari Ardito yang itu. Mungkin di sini Shiva ganti dulu lagunya ke lagu Ardito yang lain kali ya, yang 17 to 70. Mungkin buat Kak Abila juga, kalau misalnya mau request lagu juga boleh ya, masih ada waktunya sampai dengan jam 9 malam nanti. Oke, dan di sini kita langsungnya kali ya buat puterin lagunya. Tapi di sini Shiva ada info dulu nih buat kamu mungkin yang lagi cari handphone baru gitu kan ya. Tenang aja, ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan ongkos angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga ya, karena si Mastel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi, Insan Muda ya. Selain handphone dan aksesorisnya, di si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh di service di si Mastel. Terus juga ada CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya dijamin terlengkap deh ya. Dan gak cuma itu aja, pelayanannya juga ramah banget nih Insan Muda. Langsung aja segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan WhatsApp officialnya di 0527 216 21621. Senang yang belanja di si Mastel.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?

0: bagus kok.
1: Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
2: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
2: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada. Aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
2: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok. Justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
2: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
2: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau. Ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

Insan muda tahu gak sih kalau misalnya ada lagu yang mengingatkan kita tuh pada seseorang. Ada juga lirik yang membawa kita tuh kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita tuh hidup kembali. Nah, 13 September 2026 Stadion Surya Kencana Sukabumi itu akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati ya, dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Selom Basir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga Nafa. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta, dipersembahkan oleh Istana Production Broken versus Music Experience Festival, dua era satu rasa, sejuta cinta. Yo, siapa di sini yang udah beli tiketnya Broken versus? Wih, ya kerasa ya, berarti ini tinggal hitungan hari lagi kita menuju ke konser ini ya. Kayaknya ini bakal seru banget sih, karena ada Pamungkas, Juicy Lucy, banyak banget gak sih insan muda. Jadi buat kamu yang belum beli tiketnya gitu kan, ini kamu beli gas dari sekarang. Daripada nanti, soalnya kalau misalnya kita belinya OTS ya on the spot, itu pasti pasti mahal banget gak sih insan muda. Jadi kayak mending dari sekarang aja gak sih. Oke deh insan muda, karena waktu juga ini udah menunjukkan pukul 20.46 ya, waktu yang shift pamit. So terima kasih banyak buat kamu yang udah stay tune, yang udah request, terima kasih banyak. Abis ini bakal ada Haidar di acara selanjutnya, di acara Todis ya, Total Distortion. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu rocknya gitu kan, lagu-lagu cadasnya, langsung aja nanti di jam 9 malamnya bareng Haidar. Oke, dan di sini Shiva Bertugas pamit, see you next time. And

Yo, insan muda, buat kamu yang favorit dengan lagu-lagu cadas seperti death metal, black metal, hard rock, ataupun juga pop-punk, bisa banget request di Todis Total Distortion dari jam 9 malam sampai di jam 12 malamnya di setiap Senin malam, dan hanya ada di NBS Radio.

Itu Voice FM's Gemis Number One Hits Music Station. Halo Insan Muda, selamat malam dan bertemu kembali bareng Haidar yang bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan di acara Todis Total Distortion. Yang pasti Insan Muda ya, di Todis kita bakal putin lagu-lagu cadas favorit kamu dan ini hanya ada di hari Senin aja. Jadi buat kamu yang suka dan favorit dengan lagu-lagu cadas, wajib banget nih Insan Muda request lagunya di kolom komentar Facebook NBS FM atau di instastory Instagram ataupun juga join di live TikToknya NBS FM Sukabumi. Dan bukan hanya request aja yang sama di sini, Hair juga bakal bawakan informasi terup to date tentang skena musik cadas. Ya mungkin ada rilisan-rilisan terbaru atau mungkin ada gebrakan-gebrakan baru dari band-band cadas nih Insan Muda. So yang pasti yang sama deh ya, di hari Senin jangan dibikin pusing, kita harus semangat beraktivitas apalagi buat kamu yang lembur di malam harinya.

Yo, insan muda, buat kamu yang favorit dengan lagu-lagu cadas seperti death metal, black metal, hard rock, ataupun juga pop-punk, bisa banget request di Todis Total Distortion dari jam 9 malam sampai di jam 12 malamnya di setiap Senin malam, dan hanya ada di NBS Radio.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, nih itu Point 3 Best FM, Squamish number 1 Hits Music Station. Yang sama masih bareng Haidar dan teman kamu di acara tadi Total Distortion. Dan seperti biasa yang sama sebelum masuk ke sesi request, sini Haidar juga punya informasi yang terupdate ya, dimana untuk kamu menemani di malam harinya yang sama muda. Nah, kali ini ada V1O yang kembali dengan single terbarunya He Feels The Crown yang sama muda. Nah, bawa konflik spiritual lewat musik keras. Nah, seperti apa tuh? Membawa konflik spiritual lewat musik keras. Nah, buat kamu yang suka musik keras, ada kabar terbaru dari 5.1 Insamoda. Band asal Bandung ini kembali dengan single terbarunya, He Feels The Crown. Nah, lagu ini tuh emang sempat pernah dibahas juga di acara Todis ya, di minggu lalu Insamoda. Cuma ini kayaknya menarik juga untuk dibahas di Todis Insamoda. Nah, lagu sebelum merilis Esa Experience Insamoda bersama Fiera Filsil, nah, lewat single terbaru ini, V1O mencoba menunjukkan sisi musikal yang lebih eksploratif dan juga sekaligus menandai era baru dalam perjalanan mereka. He Feels The Crown lahir dari kolaborasi Ide Ical nih, dan juga Pras dan juga Rona Adrian Nugraha Sitepu. Nah, dari sisi musik yang sama muda, mereka memasukkan permainan yang lebih teknikal dan juga tetapi berusaha mempertahankan harmonisasi supaya tetap enak didengarkan. Dan menariknya lagi, lagu ini nggak cuma mengandalkan musik yang keras saja, tapi liriknya nih ya membawa tema yang cukup dalam, yaitu tentang perjalanan spiritual manusia, pencarian jati diri, sampai konflik batin yang mungkin pernah dirasakan banyak orang. Nah, kalau untuk dari vokalnya yang sama muda, ada juga kejutan dari Pras yang ikut mengisi bagian clean vokal di chorus. Nah, sementara beberapa bagian lagu mendapatkan tambahan vokal perempuan yang membuat amorinya tuh semakin kuat yang sama muda. Dan bukan cuma lagu yang lagunya aja yang menarik, tapi video musiknya pun ya, atau MV-nya pun, He Feels The Crown ini juga punya konsep visual yang unik, mengambil nuansa medieval. Dan video tersebut menghadirkan karakter Jester sebagai tokoh sentral yang menjadi gambaran visual dari cerita yang ada di dalam lagu ini yang sama muda. Nah, ada satu detail juga yang cukup spesial buat para penggemar dari 5.1O. Di bagian akhir lagu terdengar suara para 5.1O squad yang direkam langsung dari berbagai panggung di Indonesia. Jadi pendengar seolah ikut menjadi bagian dari lagu tersebut. Dan perjalanan 5.1O belum berhenti di sini aja. Setelah He Feels The Crown, mereka masih menyiapkan dua single lagi sebelum akhirnya merilis album penuh ketiga yang ditargetkan hadir pada pertengahan 2027 nanti. Jadi buat kamu nih yang sama yang penasaran dengan perkembangan terbaru dari 5.1O ya, ini wajib banget nih masuk dalam playlist kamu yang sama muda. Dan kebetulan banget udah ada juga lagunya di NBS Radio, dan kita bakal langsung preview aja, ini dia lagunya untuk kamu.

Halo Insan Muda, mungkin buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada Simah salah solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana motor tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Nah, Simah Asal atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simah Asal ada aksesorisnya dan Simah Asal juga ada handphone second juga loh. HP kamu pun yang rusak bisa diservis di Simah Asal. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin deh terlengkap. Dan gak nyitu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simah Asal sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 2/5, Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simah Asal di Jalan Cowangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Simah Asal. Bila kamu ingin menghubungi langsung aja di WhatsApp official 0857 216 21621. Senangnya belanja di Simah Asal.

Okay, sama ada masih bareng Haidar dan teman kamu di acara Todis Total Distortion. Dan sementara waktu nunjukin nih jam 22 lebih 19 menit nih sama udah ya, yang masih Haidar bakal temen kamu sampai jam 12 malamnya. Dan kali ini ada informasi juga dari satu band yang ternama di Indonesia, yaitu Kotak yang sama udah. Dan Kotak rayakan awal kemandiriannya lewat lagu YOLO. Karena ini tuh lagu yang menandai akhir kerjasama dengan label rekaman besar Kotak dan melesatkan lagu baru yang energik dan juga atemik yang sama sebagai wujud keberanian berjalan sendiri. Nah jadi Kotak kali ini tuh menjadi band indie yang sama muda. Karena emang Kotak juga telah mengambil keputusan yang berani melangkah memasuki fase independen tanpa dukungan label besar yang selama 2 dekade berakhir merawat dan membesarkan mereka. Bertepatan dengan momen peralihan itu, unit rock yang masih diperkuat oleh trio vokalis Tantri dan juga Chua dan juga sebagai gitarisnya ada dari Mario atau yang biasa diakrab Cela insan muda. Ini menandai dengan perilisan lagu berjudul YOLO yang diartikan, yang disingkat yaitu You Only Live Once insan muda. Dan lewat lagu ini, sama udah Kotak resmi membuka babak baru dalam perjalanan musiknya dengan memilih melangkah sebagai band independen. Sebuah anthem rock yang mengajak setiap orang untuk berani keluar dari rasa takut, mencoba hal baru, dan mengambil kendali atas kehidupannya. Lagu yang lahir dari pengalaman nyata tentang keberanian meninggalkan zona nyaman. Nah, melalui lirik seperti kayak aku yang dulu pemalu tak lagi mau hidup begitu. Nah, hingga self improvement jangan bebani sama muda. Nah, Kotak mengajak para pendengar menikmati proses bertumbuh tanpa menjadikannya sebagai tekanan. Tapi lagu ini juga menjadi pengingat bahwa hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dengan terus menunggu waktu yang tepat. Nah, ide penulisan lirik lagunya kali ini datang dari Chua ya, yang mendapatkan inspirasi dari anak kandungnya yang tergolong introvert, tipe kepribadian yang membuat seseorang lebih fokus pada pikiran dan perasaan serta pengalaman dalam dirinya sendiri yang sangat muda. Nah, lewat lagu ini, Chua ingin mengubah sang buah hati agar lebih percaya diri dan juga membuat hidupnya lebih berwarna. Nah, dan langsung aja ini kita bakal putarkan lagunya Kotak YOLO.

Oke, selamat datang masih bareng Haidar, temen kamu di acara Todi Total Distortion ya. Dan sebentar waktu menunjukkan di jam 22:42 yang sama udah masih panjang banget di kebersamaan kita sampai di jam 12 malamnya nih. Jadi mungkin buat kamu yang belum request lagu, Haidar masih tungguin sampai di jam 12 malam yang sama udah ya. Jadi ada sekitaran 1 jam lebih Haidar bakal temen kamu di malam harinya. Dan oke, sekarang kita bakal bacain yang ada di Facebook. Di sini ada Kak Rap Rashid, pengen lagunya dibuterin dari Queen yang We Will Rock You. Dan juga tadi di live TikToknya ada dari KN ya, pengen request lagunya More Fame yang kuning. Oke, berarti tadi Queen, We Will Rock You, dan juga More Fame. Oke, dan di sini ada Bang Faisal juga katanya pengen Panic at the Disco. Bisa bang, coba kita cek dulu kali ya. Panic the Disco. Oke, di sini ternyata lebih banyaknya ada beberapa track yang ini ya, wishlist. Jadi nggak bisa sepertinya ya di sini yang ada. Mungkin ini adanya yang masuk dalam tadis tuh. Jangan judulnya High Hopes. Mungkin yang itu. Kalau mau boleh kita terini, tapi kalau mau request ulang boleh banget. Next ada Kak Tim Virgo juga dari Medan hadir, ada Kak Ita Itnai, ada Kak Medawati juga hadir ya. Oke, dan kita langsung ke Instagram beralih ya. Di story Instagramnya di sini ada dari Nova Lazam pengen request lagunya Avril Lavigne yang Head Above Water. Oke. Okay. Next ada Kak Dewi Laras juga pengen dibutuhin lagunya Fish yang Arteri. Oke. Okay. Dan juga di sini ternyata ada requestan dari siapa tuh? Julia Rizky yang dari Kirk David Insomnia. Oke, okay, oke. Okay. Dan nextnya juga di sini ada dari USC God, pengen lagunya masih Slide Away, bisa nggak bang? Oke, kita cek dulu kali ya apakah bisa. Nanti kita bakal putarkan menemani kamu di malam pernyataan India, Queen Will Rock You.

Oke, sama dengan masih bareng Haidar dan teman kamu di acara Todis Total Distortion. Dan sementara waktu udah menunjukin jam 11 lebih 10 menit nih, sama udah gimana nih kamu? Masih semangat ke di malam harinya? Yang lagi beraktivitas, yang lagi nugas, yang lagi bekerja di malam hari? Yang pastinya harus semangat dong insan muda ya, jangan sampai kamu mengantuk, apalagi kamu ya udah mengantuk berat, waduh itu bahaya banget insan muda ya. Kamu harus segera cuci muka deh biar kamu kembali segar atau fokus lagi kepada aktivitas kamu insan muda. Karena yang namanya kalau ngantuk itu pasti ganggu banget sama aktivitas kamu ya kan, terutama mungkin yang berkendara nih. Kalau berkendara sambil ngantuk itu bahaya banget insan muda, hati-hati ya, hati-hati. Jangan sampai kamu memaksakan kamu berkendara di saat mengantuk insan muda. Lebih kamu beristirahat aja deh. Atau enggak ya, kamu berhenti dulu ya untuk menikmati secangkir kopi dulu kali ya, biar kamu bisa melek lagi gitu kan. Dan oke, kita bakal bacakan lagi juga yang udah request lagu favoritnya. Di sini ada beberapa yang sudah request lagu lagi. Dan ini udah bakal bacain yang ada di Instastory Instagram. Ada dari Fauji Surya yang ngetep pengen dibuat lagunya Depan Turas yang Gurita Kota. Oke. Dan di selanjutnya ya ada dari Wait. Nah ini dia, ada S27 Isak. Katanya pengen lagunya Bring Me The Horizon yang Kingslayer. Oke, ini yang featuring dengan baby metal ya. Oke, aman banget. Dan di selanjutnya masih dalam story Instagram Insta Muda, di sini ada dari Fathar _ pengen lagunya Avengers Sevenfold yang Not Ready Today. Oke. Next ada Jipanese juga pengen Batu Nisan, Misteri Batu Nisan. Wah. Ini lagu yang dimana bikin flashback juga nih, Misteri Batu Nisan ya. Dan kita bawa terakan tapi dahulu dari Gurita Kota Depan Turas.

Oke, ini sebenarnya kerasa banget ya waktu udah nunjukin di jam 11.46 menit yang berarti udah waktunya Haidar pamit nih sama udah. Terima kasih buat kami udah stay tune di awal sampai akhir juga, mohon maaf bila salah kata selama Haidar mengudara. Dan ini sebenarnya semoga selalu juga nih buat kami yang masih beraktivitasnya, jangan dulu mengantuk dan hati-hati di jalan buat kami sedang berkendara. Dan stay safe juga yang sama udah ya, jangan lupa kamu bila keluar rumah menggunakan masker karena emang cuaca dan juga udara di akhir ini sudah tidak bersahabat sama muda ya. Dan aku disini yang bertugas pamit undur diri, see next time and bye bye. Dan ini dia lagu wajib di bulan September, Green Day, Wake Me Up September End.

segera kunjungi Marketing Galeri Bumi Slabintana dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Ini tuh poin dari Best FM Sukabumi's number one hits music station. Bisa langsung di 93 Siliwangi Kota Sukabumi. Halo Insamuda, selamat pagi. Waduh, pagi-pagi gini Insamuda cuacanya cukup dingin ya. Kayaknya enak banget.

nanti sambil nemenin kamu di pagi harinya. Hai, dan ngantemin kamu selamat 3 jam ke depan di acara jogging joget in the morning. Nah, yang sama udah di pagi hari yang cuaca dingin gini tuh kayaknya enak banget kamu tuh minum-minum yang hangat gak sih, kayak teh atau mungkin juga kopi. Aduh, pagi harinya udah ditemani dengan secangkir kopi, insan muda. Waduh. Nah, biar kamu tetap semangat, insan muda, ya, menjelang libetasan, jangan lupa juga nih awalnya pagi hari kamu dengan senyum pagi dan juga semangat pagi, insan muda, ya. Keren juga nih mood pagi hari ini, ya, insan muda, ya. Mood hari ini tuh ditentukan di pagi hari, insan muda. Jadi pagi hari ini kamu harus bahagia, harus ceria, biar kamu sampai di siang hari pun, sampai di sore, sampai malam hari pun kamu harus sebahagia, insan muda, ya. Dan di sini ada bakal temen kamu selama 3 jam depan dengan informasi terupdate dari perkembangan cuaca, berita nasional, berita internasional, juga bahkan olahraga, insan muda. Dan yang pasti di sini ada bakal sedikit juga dengan lagu-lagu yang bikin kamu happy di sepanjang pagi hari kamu, insan muda. Dan ini dia opening song di pagi hari ini, ada Hi-Fi, siapkah kau tuh jatuh cinta lagi.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: cancel semuanya. Kita dalam bahaya.
1: Hah? Bahaya kenapa? Rahasia kita dibongkar.
0: Lebih parah, weekend ini kita terancam mati. Mati gaya, gabut parah, bosan nongkrong yang gitu-gitu doang.
2: Hold up, siapa bilang gak ada yang boleh mati gaya selama Lutfan masih berkeliaran?
1: Dih, datang sok heroik. Emang lu punya solusi apa sih Lutfan?
2: Bukan cuma solusi, tapi revolusi. Lu berdua sekarang ikut gua ke Mara Cafe. Buka mata, buka telinga. Skill Up Radio lagi bajak tempatnya buat live broadcast di sana.
3: Hah? Siaran radio langsung di Mara Cafe?
2: Weekend cuma bedres sambil doom scrolling. Rugi dong.
1: This is Skill Up Radio X Mara Cafe. Gak cuma di

0: langsung.
1: Mending join the club. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lu bisa lihat muka asli kita pas lagi siaran langsung loh.
2: Kita bakal bongkar semua skenario kehidupan, drama anak SMA, curhat colongan, sampai vibe check paling rileks.
1: Sambil ngopi estetik, berburu foto fits, dan nikmatin Golden Hour Vibes di Marat Cafe.
0: Look at it and time tiap Sabtu dan Minggu jam 4 sore sampai jam 7 malam.
3: Skill Up Radio at Marat Cafe, not just on air, but on spot.
0: See you!

Oke, ini itu Point 3 Best FM, Suka Beats No. 1 Hits Music Station. Insan Muda ketemu lagi bareng Haider ya, yang temen kamu di acara Jogging Joget in the Morning. Yang pastinya Insan Muda di sini bakal temen kamu dengan informasi ter-up to date nih di pagi harinya. Insan Muda sama menemani kamu di pagi hari mungkin yang lagi sarapan, yang lagi siap-siap, atau mungkin Insan Muda buat kamu yang sedang dalam perjalanan ya, hati-hati di jalan nih. Jangan lupa pagi hari kamu harus diawali dengan keceriaan, kebahagiaan Insan Muda ya. Karena muda hari ini itu tergantung di pagi hari kamu Insan Muda. Semoga dia pagi harinya gak ada ini bad mood Insan Muda ya. Gak ada tuh yang bikin kamu bete di pagi harinya. Semoga hari ini bahagia selalu Insan Muda. Ini yang pasti di Jogging Haider punya informasi ter-up to date untuk menemani kamu di pagi harinya. Terutama dari perkiraan cuaca di hari ini. Nah di hari ini Insan Muda, cuacanya bakal seperti apa nih? Bakal panas atau bakal mendung atau bakal hujan nih Insan Muda? Tapi yang Haider harapkan sih semoga di hari ini hujan deh ya, karena udah lama banget nih Skomi gak diguyur hujan Insan Muda. Banyak mungkin ya di daerah-daerah kamu yang mengalami kekeringan nih Insan Muda ya. Dan langsung aja nih perkiraan cuaca di hari ini, tepatnya di tanggal 8 di bulan September 2026, yang dimana di sini Haider ambil dari laman BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Nah, untuk perkiraan cuaca di pagi hari ini di jam 7 paginya Insan Muda ya. Di sini cuaca diperkirakan bakal cerah berawan dengan suhu sekitaran 22 derajat Celcius Insan Muda ya, cerah berawan. Nah, untuk di jam 8 paginya meningkat dia lebih hangat di 24 derajat Celcius dan masih diperkirakan cerah berawan. Dan untuk di jam 9 pagi pun masih cerah berawan dengan suhu yang terus meningkat di 26 derajat Celcius. Nih, lebih hangat nih Insan Muda. Dan ternyata nih Insan Muda ya, ada yang menarik untuk perkiraan cuaca di pagi hari ini. Tepatnya di jam 10, jam 11, di jam 12. Ini bakal ada hujan ringan nih Insan Muda. Wow. Hujan ringan ya, yang katanya itu di mana? Di laman BMKG Insan Muda ya. Dengan suhu diperkirakan di 27 derajat Celcius di jam 10 pagi dengan diperkirakan cuaca hujan ringan. Dan di jam 11 siang pun juga masih diperkirakan hujan ringan dengan suhu di 28 derajat Celcius. Dan namun menurun Insan Muda untuk di jam 12 siangnya ya, di 27 derajat Celcius yang masih hujan ringan Insan Muda ya. Dan untuk jam 11 siangnya nanti Insan Muda ini masih di hujan ya. Semoga aja emang ini terjadi hujan Insan Muda di jam 10 hingga di jam 12 siangnya nanti. Dan untuk di jam 1 siang nanti Insan Muda ya bakal kembali cerah berawan dengan perakan suhu menurun di 26 derajat Celcius. Dan untuk di jam 2 siangnya nanti kembali menurun di 25 derajat Celcius dengan suhu di 26 dan diperkirakan cuaca bakal cerah berawan. Nah, untuk di jam 3 sorenya Insan Muda kembali menurun di 24 derajat Celcius dan diperkirakan cuaca bakal cerah berawan. Dan di jam 4 sorenya ini kembali menjadi cerah Insan Muda di 22 derajat Celcius diperkirakan cuacanya Insan Muda. Dan untuk di sore harinya menuju di malam hari ya, tepatnya di jam 5 Insan Muda ya, cerah berawan kembali dengan suhu diperkirakan 21 derajat Celcius. Dan untuk di jam malam harinya Insan Muda ya, diperkirakan untuk di malam hari di tepatnya tanggal 8 di bulan September 2026 di jam 6 malam Insan Muda ya, dengan diberikan cuaca cerah berawan, diperkirakan suhu juga di 21 derajat Celcius stabil hingga di jam 7 malam Insan Muda. Dan kita tarik lagi nih menuju di malam harinya Insan Muda ya, dari jam 8 hingga di jam 11 malam ini tetap stabil di 20 derajat Celcius dengan diperkirakan cuaca cerah berawan. Nah, berarti Insan Muda ya, katanya lawan BMKG Insan Muda di mana diperkirakan bakal ada hujan di hari ini ya. Semoga deh hari ini hujan Insan Muda, karena emang sekolah ini udah lama banget gak diguyur hujan Insan Muda ya. Dan semoga aja ini perkiraannya lebih tepat Insan Muda ya, karena emang kalau di perkiraan cuaca tuh ya hanya perkiraan aja Insan Muda, belum tentu emang terjadi untuk cuacanya Insan Muda. Tapi semoga aja deh hujan di jam 10 hingga di jam 12 siangnya nanti Insan Muda. Tapi emang perkiraan cuaca itu yang bisa berubah-ubah Insan Muda. Jadi mungkin buat kamu juga yang mau berkegiatan di luar ruangan, terutama nih wajib banget bawa jas hujan, payung ya, karena emang di perkiraan cuaca ini bakal hujan di hari ini Insan Muda.

Kisah muda lagi cari phone baru, tenang, ada si Marcel solusi buat kamu ingin ganti handphone. Di sana mau tertambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Nah, si Marcel ada tok handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Marcel juga ada aksesorisnya dan juga ada handphone second juga loh. HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si Marcel. Si TV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin deh terlengkap. Dan gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Marcel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Marcel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Marcel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857 216 21621. Senangnya belajar di si Marcel.